0: Perhubungan, Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi kenteng ramah lingkungan dilanjutkan.
1: Biayanya berapa?
2: Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak.
1: Per ini?
2: Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Yeah. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Pak.
1: Tapi ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
2: kokoh.
1: Tahan lama kali ya?
2: Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan.
1: Dari tanah kan ya, top soil tanah diambil semua.
2: Betul.
1: Benteng berbasis.
2: Bisa but kelapa, koyer, betul. Sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
0: Sementara itu, Kepala Brin Arif Satria menjelaskan, Brin memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi Brin berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
3: Brin telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
0: Genteng atau atap rumah inovasi Brin tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
6: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
5: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
5: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa Satu Data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat Satu Data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
13: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, NCS Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
14: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
15: Laporan khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
16: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
17: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
16: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.000 714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
18: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,1%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
16: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
18: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3. Yang relatif usia tua ada 7,9. Belum beres ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat mandiri.
16: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Yang terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
19: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka menurut memang disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya, dan itu pun badan-badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
20: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
21: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem sistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
21: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari

0: semua yang saya hormati. Saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kami hadirkan buat Anda di pagi hari ini Opini Publik di edisi Jumat 7 Agustus 2026. Pendengar, kita akan membahas topik terkait dengan membangun dari desa. Pendengar, beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Sudah tentu nih pendengar, di usia tersebut berharap gerak pembangunan negeri ini semakin cepat dan dapat merata serta dapat dirasakan seluruh masyarakat, utamanya masyarakat desa. Terkait dengan itu pendengar, membangun Indonesia dari desa selalu didengungkan oleh elit dan petinggi negeri ini. Mereka optimis dengan menjadikan desa-desa di seluruh Indonesia menjadi pusat perekonomian, akan mampu geliat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah upaya dilakukan untuk mewujudkan membangun dari desa ini, satunya dengan memberikan dana desa. Dana desa ini diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Untuk membangun dan memajukan desa, pendengar, Kementerian Keuangan memegang peranan, yaitu menganggarkan dana desa dalam APBN, mengalokasikan dana desa ke setiap kabupaten atau kota. Tetapi untuk memulai membangun daerah desa tidak cukup hanya sekedar menggelontarkan dana. Seluruh stakeholder, pemangku kepentingan dan utama masyarakat harus bersama-sama ya mewujudkan program tersebut agar tidak lagi terdengar sebutan desa tertinggal, apalagi desa terisolir. Lalu seperti apa idealnya mewujudkan program membangun dari desa ini pendengar? Anda bisa memberikan komentar dan tanggapan di Opini Publik pagi ini melalui telepon kami di 0631 22506.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, saat informasi pukul 7:58 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Opini Publik. Anda bisa mengikuti kembali ya program kami Opini Publik di hari Senin hingga Jumat. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baru saja Anda mengikuti opini publik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, kami hadirkan buat Anda di Sibolga pagi ini informasi anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PKS Muhammad Aris

dan rumah sakit, tetapi juga ini pendengar, etika profesi dan juga empati ya tenaga kesehatan atau nakes dalam melayani pasien. Informasi ini kami kutip dari portal rri.co.id.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat,

0: atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Kepala Badan Riset dan Inovasi atau BRIN, Arief Satria menyampaikan BRIN akan membangun fasilitas riset di berbagai wilayah Indonesia. Jadi pendengar, jaringan fasilitas riset strategis diantaranya terdapat reaktor nuklir, kemudian ada observatorium dan juga lab genomik. Jadi pendengar, fasilitas lainnya adalah pusat komputasi dengan performa tinggi dan masuk dalam jajaran top 500 dunia. Kemudian fasilitas pengujian pesawat akan juga dibangun, kereta api, roket, dan teknologi kemaritiman. Jadi infrastruktur inilah yang menjadi fondasi agar Indonesia tidak hanya menggunakan teknologi, tapi pendengar ini mampu mengembangkan teknologi sendiri. Informasi ini kami hadirkan buat Anda dari portal rri.co.id.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kami hadirkan buat Anda di pagi hari ini Halo RRI di edisi Jumat 7 Agustus 2006 bersama saya Marzuki. Jadi pendengar, Halo RRI kami hadirkan buat Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di formasi pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, kembali hadir buat Anda sebagai ruang komunikasi pendengar untuk berbagi informasi ya. Jadi buat Anda pendengar, jika di lingkungan Anda terdapat persoalan yang mungkin berkaitan dengan pelayanan publik, kemudian ada juga fasilitas umum, pendidikan, maupun Anda juga bisa menginformasikan kepada kami terkait dengan pelayanan kesehatan, infrastruktur jalan yang ada di desa-desa, atau juga kebersihan lingkungan di tempat tinggal Anda pendengar, Anda bisa menyampaikan, jangan ragu menyampaikan kepada kami di Halo RRI. Jadi melalui program Halo RRI ini, Anda bisa menyampaikan aspirasi ya, jadi keluhan maupun kritik, tapi ini membangun pendengar maupun saran agar bisa terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena setiap masukan yang Anda sampaikan akan terus kami sampaikan ke pihak terkait agar bisa menjadi perhatian dan bahan evaluasi buat kita bersama. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung di Halo RRI pagi hari ini, Anda bisa menelpon kami di 0631-22506 atau juga melalui pesan WhatsApp ya di 0811-619-3033. Jadi suara Anda sangat berarti pendengar. Kami siap sebagai jembatan ya untuk antara masyarakat dengan pihak yang terkait yang Anda sampaikan nanti keluhan, atau memang cuma menginformasikan, boleh melepon kami karena kami membuka ruang buat Anda untuk menyampaikan aspirasi kepada instansi yang memberikan pelayanan yang terbaik maupun mengangkat berbagai potensi positif yang ada di daerah kita. Baik pendengar, sambil menanti Anda menelpon kami atau mengirim pesan melalui WhatsApp ya, kami hadirkan buat Anda dulu dari Ceylon 7 Pemuja Rahasia.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar, kembali bersama saya Marjuki di Halo RRI. Pendengar, buat Anda yang mau bergabung ya, berpartisipasi di Halo RRI, kami menanti Anda di 0631225006. Jadi pendengar, pelayan publik yang baik tidak hanya bergantung pada pemerintah atau juga penyelenggara layanannya, tapi pendengar ini membutuhkan partisipasi masyarakat. Jika ada Anda mengalami kendala ya saat mengurus administrasi, kemudian pelayanan kesehatan, lalu transportasi umum pun boleh pendengar. Anda bisa jangan ragu menyampaikan pengalaman itu melalui Halo RRI. Jadi kritik yang disampaikan secara santun, lalu ada mungkin solusi buat Anda, menjadi masukan yang sangat berharga bagi pemerintah daerah.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan semarak puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan

0: etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang, pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, saat ini informasi pukul 9 lewat 50 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Marjuki di Halo RRI. Pendengar, kami masih menanti Anda ya di 0631225006. Anda bisa menyampaikan informasi maupun keluhan sehingga ke depan kita bisa menyampaikan informasi yang ada di desa terkait dengan pelayanan dan juga infrastruktur atau juga informasi pentingnya yang bisa Anda sampaikan di Halo RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik pendengar, saat ini informasi pukul 9 lewat 58 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di Halo RRI. Dan Anda bisa mengikuti kembali program Halo RRI di hari Senin, Rabu, Jumat di informasi pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Marjuki undur diri, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pendengar, peran strategis dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan ya. Jadi ini kesehatan menjadi pondasi utama untuk membangun masyarakat yang kuat, produktif dan juga berdaya saing. Namun pendengar, di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks, berbagai tantangan kesehatan terus bermunculan, mulai dari meningkatnya penyakit tidak menular, ada juga ancaman wabah penyakit menular hingga masalah kesehatan mental yang semakin luas. Pendengar, diperlukan peran strategis dari berbagai pihak untuk menghadapi tantangan tersebut secara efektif dan juga ini secara berkelanjutan. Salah satu peran strategis yang paling penting mendengar penguatan sistem layanan kesehatan. Fasilitas kesehatan harus mampu memberikan pelayanan yang merata, kemudian pelayanan yang terjangkau dan berkualitas ya bagi masyarakat. Hal ini mencakup peningkatan sarana, juga peningkatan prasarana, ketersediaan tenaga medis yang profesional, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan. Selain itu juga peran pemerintah sangat krusial juga yang merumuskan kebijakan yang tepat terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Lalu peran masyarakat juga kunci utama dalam menjaga kesehatan. Jadi perlu kesadaran bagi kita pendengar untuk menerapkan gaya hidup yang sehat. Anda bisa menjaga pola makan, rutin berolahraga, atau juga menghindari perilaku yang berisiko. Ini sangat menentukan kondisi kesehatan yang secara keseluruhan. Itu tadi pendengar, kami sampaikan buat Anda ya, peran strategis dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesehatan.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, di era digital saat ini informasi kesehatan sangat mudah diakses ya. Namun pendengar, ada mungkin ya ada tantangan yang muncul karena maraknya hoax atau informasi yang tidak akurat. Jadi pendengar, Anda perlu literasi kesehatan menjadi hal yang sangat penting, dan Anda harus mampu memilah informasi yang benar, dan juga ketika Anda mengklik informasi itu sumbernya dari lembaga atau website yang terpercaya agar tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan terkait dengan kesehatan. Selain itu pendengar, kerjasama lintas sektor juga menjadi strategis yang efektif untuk menghadapi tantangan kesehatan. Dunia pendidikan, lalu sektor swasta, organisasi masyarakat, ataupun media memiliki peran masing-masing untuk mendukung upaya peningkatan kesehatan. Misalnya, sekolah dapat mengedukasi siswa tentang pentingnya hidup sehat, lalu bisa juga perusahaan yang bisa menyediakan fasilitas kesehatan bagi karyawan, dan juga contoh lain yaitu media dapat menyebarkan informasi kesehatan yang akurat dan juga edukatif ya. Menghadapi berbagai tantangan kesehatan tidak dapat dilakukan secara sendiri, dibutuhkan kerjasama yang kuat. Artinya perlu ada komitmen bersama dengan peran strategis yang terintegrasi. Ini bisa diharapkan masyarakat dapat hidup lebih sehat dan siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di masa depan.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag #BintangRadio26Sibolga. Tandai akun @RRI_Sibolga dan Bintang Radio dan @BintangRadio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @BintangRadio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan. Di antaranya, jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, saat informasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan buat Anda di siang hari ini dinamika olahraga bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, a new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Stobae Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
2: Stop our game, so yeah, happy to be through.
1: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam. Dari

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tidak melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama bonek bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segalanya di lapangan, dan

0: yang sudah lengkap semua dan Karim sudah fokus di liga.
1: Sementara itu pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
2: Bagus sekali, fokus pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga khusus dan mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Ya kita juga tiga prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
1: itu. Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Balik kita lihat.
4: Nah, ini dia.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos. Namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief the Mission CDM Tim Indonesia Torotua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak terlalu. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile physio tadi, yang bilang oke, nanti kita support berupa untuk itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, telah tadi Anda ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini pukul 11.28 menit waktu Indonesia Barat. Program 1 RRI Sibolga hadir temani Anda. Saya Joni Sihombing akan menemani Anda sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hadir di beberapa sesi acara. Iya, Sibolga siang ini, Sibolga sore ini akan hadir untuk Anda. Dan akan ada berbagai sesi acara yang kita kemas hadir, sering informasi dan juga hiburan yang kami pilih hadir untuk mengisi ruang dengar Anda. Sebelumnya kita berbagi informasi pendengar kondisi cuaca di kota Sibolga. Pasca hujan tadi malam, kita melihat situasi jalanan masih terlihat basah meskipun cahaya mentari terlihat hari ini cerah, namun warna langit masih sedikit dibayang-bayangnya warna kelabu yang berarti bahwa masih ada suasana mendung yang menghantui ya atau mewarnai hari ini. Meski cahaya matahari sudah terlihat terik, namun suasana mendung masih terlihat di angkasa raya. Dan hal ini bukan menjadi bahasan kita, tapi ini menjadi sikap antisipatif yang kita ambil, yakni tetap waspada, khususnya yang berdomisili di kawasan pegunungan, di bantaran sungai, di pinggiran pantai, kemudian juga lebih tepatnya di kawasan-kawasan yang rawan akan bencana banjir dan longsor, agar tetap waspada dengan setiap perubahan cuaca yang terjadi. Baik pendengar, kita hadirkan sejenak hiburan dan informasi mengisi ruang dengar Anda. Tetap setia bersama kami, Pro 1 RRI Sibolga.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pipi, tengok lo itu, rame kali anak-anak di situ, macam gak sekolah ya.
2: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng lo.
1: Hah, gratis, emang di sana belajar apa aja, Pi?
2: Macam-macam nih, jadi gak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
1: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
2: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
1: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
3: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
0: Kota Sibolga dan sekitarnya, ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena.
1: Pro 1.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang. Bintang Radio.

pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat ke ruang dengar Anda, kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu daerah di kebersamaan kita siang hari ini. Seiring informasi-informasi, kami pilih juga dengan lagu-lagu bernuansa Islami. Selamat siang, dan beberapa saat lagi kita juga akan ikuti siaran langsung sholat Jumat beberapa saat lagi. Sesaat lagu-lagu bernuansa Islami kami pilih hadir, yang kami rangkai dengan lagu-lagu daerah dan juga lagu pop Indonesia. Selamat siang.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Namanya kita tuh, ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi Boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jaga meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
4: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: العلي العظيم.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pemilik segala kekuasaan, Engkau beri kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau ambil kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Hanya di tangan-Mu, ya Allah, segala kebaikan. Sungguh Engkau, ya Allah, yang Maha Kuasa atas segalanya.

Ya Allah, Engkau senantiasa menguji kami dalam hal-hal yang indah dalam pandangan kami. Harta benda, anak-anak, kemewahan, kekuasaan.

0: Sungguh Engkau ya Allah yang maha menentukan. Maka muliakan kami dalam pandangan-Mu, karena hanya dalam pandangan-Mu-lah ya Allah sebaik-baiknya keindahan. Dan sesungguhnya bagi-Mu ya Allah tidak ada satupun yang tersembunyi dan bisa disembunyikan, segala yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Maka kami mohon padamu ya Allah, jadikanlah kami selalu merasa dilihat dan disaksikan olehmu ya Allah, sehingga dalam pandanganmu akhlak kami senantiasa terpelihara kemuliaannya ya Allah. Amin ya Rabbul Alamin.
1: Ya Allah, bimbing kami, jangan biarkan cinta pada dunia memperbudak kami. Karena sesungguhnya manusia cenderung diperbudak oleh apa yang dicintainya. Padahal kami tahu sebaik-baik cinta adalah hanya kepadamu ya Rabbi, dan seburuk-buruk cinta adalah padahal selain Engkau ya Rabbul Alamin. Ingatkan kami selalu ya Hayyu ya Qayyu, agar kami tidak terus merusak alam, merusak tumbuh-tumbuhan, bengis pada hewan, tak mengenal belas kasih, tak memiliki tanggung jawab. Karena itu adalah sebagian dari tanda-tanda orang munafik. Dan sesungguhnya kami manusia selalu cenderung membuat

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat dan langsung kita bergabung dengan rekan kami Ismail Marzuki. Silakan, Bang Ismail Marzuki.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau 23 Safar 1448 Hijriah langsung dari Masjid Agung Kota Sibolga. Saat ini benar azan pertama telah dikumandangkan dan terlihat muslimin telah memadati Masjid Agung Sibolga untuk mendengarkan ceramah. Dan ceramah kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Khairul Anwar. Selanjutnya pendengar kaum muslimin akan melaksanakan sholat Jumat dan pendengar beberapa saat lagi azan kedua akan dikumandangkan oleh petugas. Oleh Al-Hajar Panggabean. Dan pendengar, kami akan siarkan dari ruang mimbar Masjid Agung Kota Sibolga. Selamat mendengarkan.
4: Isi sab-sab tersebut di mana nanti daripada bapak-bapak saudara-saudara yang belakangan masuk agar lebih mudah masuki masjid kita ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرفع الصفات الكمالية وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحابه على ممر الدهور الأيام أما بعد يا أيها الحاضرون اتقوا الله وأوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah dengan pujian dan rasa syukur yang setinggi-tingginya atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Salawat berangkai salam semoga tersampaikan penuh takzim kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga syafaat beliau yang kita peroleh nanti di hari amal-amal kita akan dihitung dan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi terlebih dahulu dan kepada hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Mari senantiasa kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, adapun judul khutbah kita pada Jumat yang penuh rahmat ini adalah pilihan Allah itu lebih baik dari keinginan kita. Banyak orang berharap hidupnya akan lebih baik di hari-hari ke depan di segala sisi, baik itu kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Barangkali banyak orang yang bercita-cita juga akan lebih baik dari kehidupan orang lain. Ada yang bermunajat membentangkan sajadahnya di 2/3 malam, mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kehidupan ini berjalan lancar. Tetapi semua yang ia harap, semua yang ia cita-citakan, semua yang ia munajatkan, yang dia panjatkan doa kehadirat Allah, tidak sesuai dengan keinginannya. Lalu dia mengeluh. Ia bandingkan ibadah dengan keinginannya. Ada orang yang mengatakan, sudahlah aku sholat dari mulai subuh sampai ke isya. Engkau perintahkan aku berzikir ya Rabb. Aku sudah melantunkan zikir. Sudah engkau perintahkan aku bersedekah. Aku sudah mengeluarkan sebagian hartaku di jalanmu ya Allah. Tetapi kehidupanku begini-gini saja. Sementara ada yang pengingkar sholat, ada yang jarang berzikir, yang hanya rindu bersedekah sekali-sekali, malah lebih baik kehidupannya dari kehidupanku. Di sisi lain, ada orang yang menuntut ilmu tinggi-tinggi, banyak gelar di depan dan di belakang namanya, tetapi gagal dalam ujian. Ketika dihadapkan lembaran ujian kepadanya, tidak bisa ia selesaikan. Ada lagi orang yang berusaha membuka wirausaha, berbisnis dengan modal yang begitu banyak, modal besar, tetapi Allah tidak kabulkan, malah ujungnya modalnya habis, malah ia mengalami kebangkrutan. Ada orang yang memohon kepada Allah, meminta jodoh dan keturunan, sampai detik ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bangunlah tauhid bahwa pilihan Allah itu lebih baik dari keinginan kita, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah sikap ridha yang telah Allah abadikan di dalam Al-Quran. Pada surah Al-Baqarah ayat 216 Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau benci terhadap sesuatu, tetapi yang kau benci itu adalah baik bagimu. Sebaliknya, wa'asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi sesuatu yang kau cintai, yang kau sayangi mati-matian, wa huwa syarrul lakum, ia malah datang buruk kepadamu. Yang menimpamu bukan kebaikan, yang datang bukan kebaikan dan kebajikan, akan tetapi malah keburukan. Di penghujung ayat Allah ingatkan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah mengetahui dan engkau sesungguhnya tidak mengetahui. Permohonan, cita-cita, harapan di awal yang tidak terkabul, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita berjalan bukan di prospek pemikiran kita. Kita berjalan bukan di planning-planning yang kita buat. Bukan di orat-oret yang kita rencanakan. Kita berjalan bernapak tilas, melangkah di permukaan bumi ini dalam koridor qadarullah, dalam takdir Allah, dalam izin Allah, dalam keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah sesuatu yang dipaksakan hasilnya tidak memuaskan? Bagaimana obatnya? Yang pertama, kata para ulama, salah satu ulamanya adalah Ibnul Qayyim Al-Zawji, berpesan kepada kita, jangan engkau lupa dengan tiga syarat agar engkau ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar pemikiran dan hatimu menganggap yang kau peroleh, yang kau cita-citakan, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat yang pertama, teruslah berusaha, berikhtiar. Hak seorang hamba hanya usaha. Khatib mengulang, hak seorang hamba, seorang insan, seorang manusia hanya berusaha, hanya ikhtiar, hanya berdaya upaya. Itu hak seorang hamba. Tetapi hak Allah adalah menentukan. Kadang-kadang manusia ini mengambil haknya Allah, sok-sokan mau menentukan sesuatu, sok-sokan mau menjamin sesuatu, kelewat tinggi menentukan langkah-langkah hidup, bahkan kadang berani menjamin rezeki orang, menjamin strata sosial orang. Padahal yang maha mengangkat derajat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau Allah berkehendak kepada seseorang mengangkat derajatnya, satu negeri menghalangnya, tidak akan sanggup. Sebaliknya, seseorang yang sudah ditokohkan, yang sudah diapresiasi, yel-yel dan tepuk tangan yang meriah sudah diperolehnya. Kalau Allah mau menjatuhkan, kalau Allah mau menghinakan, satu negeri pun tidak akan bisa menghalanginya. Kalau Allah mau menjatuhkan seseorang dari kehormatan menjadi kehinaan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hak hamba adalah berusaha, berikhtiar, berdaya upaya semaksimal mungkin. Ada dalilnya, ada hadirin sekalian. Dalam surah Ar-Ra'd Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum, jangankan satu orang. Ayat itu berpesan kepada kita, satu kaum berarti kumpulan orang tidak akan Allah rubah, bukan nasib tapi keadaan. Karena dalam ayat itu ada huruf mim, namanya mim mausul. Keadaan ini masih bisa dirubah, tetapi nasib tidak bisa lagi dirubah. Arti ayat itu secara terjemahan nasib, tetapi secara kontekstual, secara substansi penafsiran para ulama, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga kaum itu sendiri yang merubah keadaannya. Mau merubah sistem, silakan masyarakatnya yang berubah. Mau merubah organisasi, silakan orang organisasinya yang berubah. Mau merubah partai ke arah yang lebih baik, silakan ruang lingkup partai itu yang bekerja keras untuk merubahnya. Mau merubah kota Sibolga ke arah yang lebih baik, maka pemimpin dan rakyatnya harus berkolaborasi untuk memperbaiki negeri ini. Saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah, yang pertama obatnya, jangan putus asa, teruslah berikhtiar, teruslah berusaha memperbaiki diri, keluarga, dan tatanan masyarakat kita yang kita cintai. Yang kedua, jangan lupa bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang usaha-usaha saja, tidak mau berdoa, dikategorikan oleh para ulama manusianya sombong. Sebaliknya, ada orang yang berdoa-berdoa saja tapi tidak mau berusaha. Para ulama ahli hikmah mengatakan ini bohong. Orang yang berusaha tidak mau berdoa, sombong. Orang yang berdoa-berdoa saja tidak mau berusaha, maka semua yang dikerjakannya adalah bohong. Jangan lupa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takdir itu bisa dirubah oleh doa. Doa bisa merubah sebuah takdir. Karena hidup ini bukan karena doa, tetapi berdoa menunjukkan makhluk membutuhkan sang khalik. Sebaliknya, khalikul alam, pencipta seluruh alam semesta, tidak pernah butuh kepada makhluk. Kita makhluk butuh kepada Allah, tetapi Allah tidak pernah butuh kepada makhluk. Doa tetap dilantunkan oleh sahabat Nabi, panglima perang predikatnya, namanya Khalid bin Walid, memohon kepada Allah agar mati di medan tempur jihad. 29 kali ikut berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang lain mati syahid, dia bermunajat di tengah malam gelap gulita, memohon kepada Allah agar ia mencium bau syurga ketika lehernya ditebas oleh pedang. Anak panah menancap di badannya sebanyak setiap satu jengkal. Jangan satu jengkal, setengah jengkal. Waktu mayat Khalid bin Walid dimandikan, tidak ada yang tidak terluka oleh tombak, bacokan pedang, dan tusukan anak panah. Setiap jengkal atau setengah jengkal, mayatnya Khalid bin Walid sewaktu dimandikan tidak terlepas dari luka di sekujur tubuhnya. Pertanyaannya, apakah panglima perang Khalid bin Walid yang setiap ikut berperang umat Islam meraih kemenangan yang gilang gemilang, apakah mati syahid? Tidak. Harapannya mohon dia mati syahid, tetapi tidak, karena dia adalah Syaifullah, dia pedangnya Allah. Tidak mungkin pedang Allah mati di medan tempur jihad, maka dia mati di atas ranjangnya, di atas tempat tidurnya. Apakah bisa Khalid bin Walid sebagai hamba memilih kematiannya di medan tempur jihad? Jawabnya tidak. Allah yang memilih kematiannya, karena sudah sempat di sandangnya Syaifullah, pedangnya Allah, tidak akan mungkin gugur di peperangan. Maka dia berakhir akhir hayatnya di atas tempat tidurnya. Itu salah satu contoh doa tetap dilantunkan kalau tidak dikabulkan. Bukan tidak dikabulkan, tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penutup khutbah ini masuk obat yang ketiga, yakni berlapang dada. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan tidak terlaksana, tidak tercapai, tidak bisa diraih, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita mau menyelesaikan sebuah problematika hidup, ingin kita menyelesaikan sebuah dilema, sebuah masalah, kadang lupa kita memohon kepada Allah yang Maha menghendaki keluar kita dari masalah yang kita hadapi. Itu adalah semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan kemampuan yang terbatas, keterbatasan pemikiran, kekuatan, ekonomi, gunakan potensi yang ada untuk selalu ridha dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد يا أيها المسلمون اتقوا الله في جامع الحالات وقال جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد النيل المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله ويضاله وارحمنا واشهدنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا الله ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وأسأله من فضله يعطيكم ولذكر الله
1: akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an

Eylül Barışkan Soğuk'tan rapatken. Allahu Ekber.

بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.

القضاء سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Baik, pendengar, demikianlah dihadirkan buat Anda siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga. Saya Marjuki undur diri beserta tim luar studio, Paulus Hadi dan Ajis. Pendengar, kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joni.
1: Baik, terima kasih Ismail Marjuki dan rekan-rekan di tim siaran teknik yang telah bekerja sama untuk menyelenggarakan siaran langsung sholat Jumat untuk edisi hari ini. Mendengar, saat ini pukul 13.21 menit waktu Indonesia Barat, dari studio program 1 RRI Sibolga kembali menyajikan sajian ragam informasi dan hiburan menantikan menit ke-30 saat ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan Lintas Mikatol. Rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami kami pilih menemani suasana ibadah sholat Jumat Anda yang mungkin akan menuju ke kediaman ataupun ke aktivitas berikutnya. Selamat siang dan tetap setia bersama kami.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin...
1: Pendengar, dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan jelang tepat pukul 13:30 waktu Indonesia Barat saat kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Lintas Megatol. Selamat siang dan selamat menantikan.

0: Pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meminta Ikatan Apoteker Indonesia atau LAI memperkuat perannya dalam mendukung transformasi sistem kesehatan nasional. Sejumlah pedagang rumah makan di Kota Medan mengeluhkan masih tingginya harga sejumlah komoditas pangan. Kenaikan harga beras dan telur ayam disebut paling berdampak terhadap biaya operasional

0: Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meminta Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI untuk memperkuat perannya dalam mendukung transformasi sistem kesehatan nasional melalui kolaborasi, inovasi, dan peningkatan kompetensi tenaga kefarmasian. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Pertemuan Ilmiah Tahunan atau PIT dan Kongres ke-22 Ikatan Apoteker Indonesia secara virtual di Hotel Santika Medan pada Kamis 6 Agustus 2026. Budi menegaskan apoteker memiliki peran penting dalam mendukung upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Selain memastikan penggunaan obat yang tepat, apoteker juga diharapkan mengikuti perkembangan teknologi farmasi, termasuk pengembangan obat berbasis bioteknologi, serta mengawal penggunaan antibiotik secara rasional untuk mencegah resistensi.
1: Saya kedua, yuk kita terus kembangkan obat-obat yang canggih, yang baru, yang berbasis teknologi, yang jauh lebih efektif untuk membuat masyarakat kita tetap sehat. Nah, titipan saya yang ketiga dan yang terakhir, salah satu obat yang harus kita jaga dengan sangat hati-hati penggunaannya adalah obat-obatan antibiotik. Karena antibiotik ini kalau kita berikan tanpa terkontrol, itu bisa menyebabkan resistensi obat. Sehingga antibiotik yang ada sekarang bisa tidak efektif lagi.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Tilik Yusuf Indrajaya, menegaskan IAI akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, BPOM, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, Kongres ini menjadi momentum memperkuat persatuan profesi, meningkatkan kompetensi apoteker, dan membangun sistem kefarmasian nasional yang semakin adaptif serta berdaya saing.
2: Marilah kita jadikan Kongres dan PIT IAI 2026 sebagai momentum untuk memperkuat persatuan profesi, meningkatkan kompetensi, memperluas kolaborasi, serta membangun sistem kefarmasian Indonesia yang makin maju, adaptif, berdaya saing yang tinggi, dan tentunya terwujudnya ketahanan kesehatan nasional.
0: Lebih lanjut, Lili menambahkan, IAI akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyusun berbagai kajian dan masukan kebijakan, sekaligus menjembatani kepentingan tenaga kefarmasian dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
3: Ketahanan kesehatan nasional. Pendengar, Wakil Bupati Mandailing Natal menyebut Satuan Tugas Penanganan Pertambangan Tanpa Izin, Satgas PT, dibentuk dan akan bekerja dalam 3 tahap. Sementara Kapolres memastikan pasokan BBM menyokong aktivitas tambang emas ilegal juga ditertibkan. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
4: Wakil Bupati Mandailing Natal Madinah, Atika Azmi Utami Nasution, mengatakan Satuan Tugas Penanganan Pertambangan Tanpa Izin Satgas PT yang dibentuk beberapa waktu lalu akan bekerja dalam 3 tahap, yaitu pendekatan humanis, fasilitator, dan penindakan. Disebutkan Atika, di tubuh Satgas PT juga dibentuk 3 subsatgas untuk memaksimalkan penanganan di lokasi, yaitu preventif, represif, dan bantuan. Atika memastikan kesiapan Pemkab Madinah untuk memfasilitasi pengurusan izin bagi masyarakat yang beritikad baik, salah satunya melalui fasilitas wilayah pertambangan rakyat dan pengalihan ke mata pencaharian alternatif. Menurut Atika, langkah awal yang nantinya dilakukan Satgas PT adalah fase himbauan atau persuasif kepada masyarakat. Namun setelah itu akan dilakukan fase evaluasi dan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal.
5: Salah satu keputusan yang kita ambil adalah sampai nanti 17 Agustus mulai hari ini akan dilakukan proses himbauan ya Pak Kasatgas. Kemudian pasca 17 Agustus dari 18 sampai akhir Agustus akan dilakukan penindakan. Nah dari situ nanti kita akan melakukan rapat evaluasi.
4: Kapolres Madinah AKBP Bagus Priyandi menyebut polisi juga fokus mengawasi BBM ilegal yang kerap membantu aksi tambang liar. Kapolres juga memastikan pembentukan Satgas PT bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.
6: Tapi yang kita harapkan di sini adalah bagaimana upaya yang kita lakukan itu sebenarnya demi seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat Madinah. Jadi masyarakat juga kita upayakan untuk edukasi terkait dengan kegiatan-kegiatan peti yang merusak lingkungan, tapi juga di sini dari Pemkab juga tidak melepas tangan, juga melakukan upaya-upaya lain, salah satunya dengan BPR, sehingga masyarakat

0: yang menambang secara ilegal belum ada izin, diupayakan ada perizinannya melalui BPR. Dan itu juga diupayakan adanya alternatif mata pencaharian lain selain dari menambang.
1: Sebelumnya, tim gabungan Polda Sumatera Utara menindak para pelaku tambang ilegal di kawasan perbatasan Madinah. Polisi menangkap belasan orang dan menyita belasan unit alat berat pada Maret 2026. Kemudian di awal Juli 2026, tim terpadu pemerintah Provinsi Sumatera Utara menertibkan lokasi tambang ilegal di kawasan Sungai Batang Gadis, Muara Mais. Lalu pada awal Agustus ini, sekelompok ibu rumah tangga juga melakukan aksi protes di lokasi tambang Kecamatan Lingga Bayu, Madinah, meski harus mendapatkan ancaman dari para mafia tambang ilegal. Sebenarnya aksi penolakan juga dilakukan masyarakat sejak tahun lalu, dan menindaklanjuti hal itu, Pemkab Madinah mengeluarkan surat bupati tertanggal 28 Juli 2026 yang menjadi penegasan lanjutan atas surat sebelumnya tertanggal 17 April 2025. Dalam surat itu ditegaskan, aktivitas tambang emas ilegal dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan serta mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
2: Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara meminta aparat desa untuk segera melakukan pembaruan data masyarakat penerima manfaat. Laporannya disampaikan Munyeli Harifa.
3: Harapan kami di sini, masyarakat kita itu tidak menggunakan waktunya hanya untuk menanyakan data di Dinas Sosial, padahal di desa sudah ada data bisa kita lihat bersama.
4: Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara mengimbau seluruh operator 6NG desa dan kepala desa untuk segera melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial. Kasih pengelola sistem informasi kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara, Kurniawan Harifa, mengatakan jika terdapat warga di aplikasi 6NG yang tercatat memiliki dasil tinggi ke atas padahal masih membutuhkan bantuan, agar segera diajukan usul pembaruan atau pengusulan kembali melalui aplikasi 6NG.
3: Kami mohon bantuan kepada operator 6NG desa dan Bapak Ibu Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nias Utara. Kalau memang di dalam aplikasi kita melihat ada warga kita yang memang sudah desil ke atas padahal masih membutuhkan bantuan, silakan melakukan usul pembaruan, dilakukan usulan di dalam aplikasi 6NG.
4: Ia juga menekankan pentingnya sikap kooperatif dari pihak desa. Menurutnya, masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara hanya untuk menanyakan data. Di kesempatan yang sama juga, Fitri Agustiani Barubu, penyuluh sosial Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara, mengingatkan warga Kabupaten Nias Utara agar tidak ragu memperbarui data kependudukan.
5: Jangan sungkan-sungkan atau jangan takut untuk memperbaharui data kependudukan. Karena semakin akurat data kependudukan kita, maka semakin berkualitas data calon penerima bantuan sosial. Sehingga data-data kita dapat tepat sasaran.
4: Dinas Sosial Nias Utara berharap dengan pembaruan data yang cepat dan akurat melalui 6NG, bantuan sosial dapat disalurkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Munyeli Harifa melaporkan.
2: Bupati Tapanuli Utara meninjau Desa Huta Tua, Kecamatan Parmonangan, untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur, konektivitas digital, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Laporannya disampaikan James Franciscus.
6: Bupati Tapanuli Utara Dr. Joni Stariparu Pasuruan Tabarat meninjau langsung Desa Huta Tua, Kecamatan Parmonangan, dengan mengendarai sepeda motor melintas medan yang menantang. Kunjungan kerja kemarin tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan pembangunan yang berkeadilan menjangkau wilayah terluar. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menjelaskan komitmennya menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur, komunikasi, pertanian, dan perekonomian.
7: Nah, perjolo haruruana dui, tugu. Upadinka kami dan naingi. Habisi musik, nyon, jambatan muno. Sabula nalong sori. Nah, sabula nalong sori, tapadinka do, taunon, nakola taunon. Bulan naro. Teru, imada. Internet dah, internet masuk desa dua, apa itu song? Okay, padahal saya jabatan ini main natu gicangon. tambah ni jabatan ni hola ni 800 juta hoi kami hepeng hola tu tak tahu.
6: Dalam kunjungan tersebut, pemerintah mengalisikan anggaran perbaikan jalan dan jembatan, menghadirkan layanan internet melalui perangkat Starlink, menyerahkan satu unit traktor mini untuk mendukung ketahanan pangan, serta mendorong seluruh proyek pembangunan, memanfaatkan tenaga kerja dan material lokal. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga berkomitmen mengoptimalkan dukungan berbagai pihak, termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan, agar manfaat pembangunan benar-benar dirasa ke masyarakat hingga ke pelosok daerah. James melaporkan.
2: Sejumlah pedagang rumah makan di Kota Medan mengeluhkan masih tingginya harga sejumlah komoditas pangan. Kenaikan harga beras dan telur ayam disebut paling berdampak terhadap biaya operasional usaha mereka. Berikut laporan Ilham Daulay.
8: Sudah sebulan naiknya, nggak ada lagi turun.
9: Pedagang rumah makan yang berjualan di pasar Sesi Kambing Helvetia Kota Medan sangat mengeluhkan sejumlah harga komoditas pangan di pasar tradisional masih tinggi. Hal ini membuat pedagang rumah makan sulit untuk berjualan. Demikian dikatakan seorang pedagang rumah makan Titin yang berjualan di pasar tradisional Sesi Kambing Helvetia Kota Medan, Kamis pagi 6 Agustus 2026. Ia mengatakan bahwa saat ini merasa sulit berjualan sejumlah harga komoditas pangan masih mengharga tinggi. Di antaranya seperti beras dan telur ayam, karena komoditas tersebut bahan utamanya dalam berdagang. Pedagang rumah makan ini juga mengakui bahwa dagangannya hanya menjual nasi per porsi seharga sekitar Rp12.000. Jika dijual mahal, maka tidak laku.
8: Macam ragam semuanya, beras, tepung. Kan kita kan belanja semuanya, tepung, telur, beras kan.
10: Itu dari harga berapa ke berapa?
8: Dari 15 pertamanya jadi 17, iya per kilonya. Jadi 17 dia beras, biasanya kan 15 kan. Jadi kalau yang beliknya yang 5 kiloan ya sama aja kan gitu. Bagus beli yang kiloan kan gitu kan.
10: Ya waktu kakak membeli di grosir ataupun di warung-warung itu mulai kapan naiknya?
8: Sudah sebulan naiknya, nggak ada lagi turun. Cabai, kalau harga cabai naik turun lah dia. Kadang 10, kadang 9, nggak tentu ini 8.000.
9: Ia juga mengharapkan harga komoditas pangan di pasar tradisional agar dapat selalu stabil dan standar sehingga mereka merasa terbantu. Pada Kamis pagi 6 Agustus 2026 sejumlah harga komoditas pangan mengalami kenaikan harga di pasar tradisional Sesi Kambing Kota Medan. Komoditas pangan yang mengalami kenaikan diantaranya beras premium dan yodium serta telur ayam ras. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyelenggaraan Bawa Mataluo Expo di Desa Bawa Mataluo, Kabupaten Nias Selatan, diharapkan tidak hanya menjadi pagelaran budaya yang bertujuan melestarikan tradisi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal. Berikut laporan Anoverlis Hulu.
11: Bawa Mataluo Expo atau BAMEX di Desa Bawa Mataluo, Kabupaten Nias Selatan diharapkan tidak hanya menjadi pagelaran budaya yang bertujuan melestarikan tradisi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal menjadi salah satu tujuan utama yang juga diharapkan pada penyelenggaraan kegiatan tersebut. Budayawan sekaligus penggagas BAMEX, Ariston Manal, mengatakan berbagai stan kuliner, kerajinan, dan produk lokal sengaja dihadirkan dalam BAMEX. Langkah itu dilakukan agar masyarakat memiliki ruang untuk mempromosikan hasil karya sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari kunjungan wisatawan. Yang menegaskan panitia tidak berharap bantuan pemerintah hanya diwujudkan dalam bentuk pembagian dana kepada masyarakat. Yang lebih dibutuhkan adalah sinergi seluruh pihak agar sebuah pagelaran budaya mampu menciptakan peluang ekonomi secara berkelanjutan.
12: Kita harapkan bahwa itu sudah menjadi komitmen bersama. Bukan asal menghibur apa gitu. Janganlah. Jadi itu betul-betul kita punya komitmen. Karena apa yang kami lakukan ini bukan hanya kebanggaan Bawa Mataluo. Apalagi dengan stan kuliner, stan kerajinan juga ada beberapa itu kerajinan. Kita sama-sama bekerja samalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Karena intinya di situ, kesejahteraan masyarakat itu.
11: Menurutnya pelaku usaha lokal perlu diberi kesempatan memperkenalkan produk herbal, kuliner maupun kerajinan khas Bawa Mataluo. Dengan demikian wisatawan yang datang dapat menikmati pengalaman budaya sekaligus mengenal produk unggulan masyarakat. Ya bersyukur BAMEX menjadi sebuah kesempatan besar untuk mengenalkan potensi Bawa Mataluo kepada masyarakat luas. Menurutnya momentum kehadiran Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon datang pada waktu yang tepat dan harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai sarana promosi. Kedepan ia berharap seluruh komitmen dukungan terhadap BAMEX benar-benar direalisasikan. Ia meyakini pengembangan pagelaran budaya yang terintegrasi dengan sektor pariwisata, kuliner, dan kerajinan akan menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat identitas budaya Nia Selatan. Anoferlis Hulu melaporkan.
2: RRI Gunung Sitoli raih dua penghargaan KPPN Gunung Sitoli Awards semester 1 tahun anggaran 2026 bersama belasan satker lainnya. Informasi bersama Indah Febrianti Bulule.
13: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Gunung Sitoli memberikan penghargaan KPPN Awards semester 1 tahun anggaran 2026 kepada belasan satuan kerja Satker Sekepulauan Nias. Penyerahan KPPN Awards tersebut berlangsung pada acara Forum Konsultasi Publik dan Stakeholder Day semester 1 tahun 2026 yang berlangsung di Aula KPPN Gunung Sitoli pagi tadi. Pada semester 1 ini, RRI Gunung Sitoli menerima dua penghargaan, yakni peringkat 2 kategori pengelolaan pagu sedang dan peringkat 2 bendahara terbaik. Demikian juga belasan satker lainnya menerima penghargaan dari berbagai kategori.
14: Dalam bertransaksi menggunakan CMS, yakni persentase total transaksi CMS dibandingkan dengan transaksi melalui transfer atau debit.
13: Sementara itu, Kepala KPPN Gunung Sitoli Nugroho Adiwibowo mengatakan, forum konsultasi publik yang mereka laksanakan bertujuan untuk membangun komunikasi antara KPPN sebagai penyedia layanan perbendaharaan dengan Satker sebagai pengguna layanan.
15: Kami ingin mengetahui sebenarnya standar pelayanan yang telah kami miliki dan kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Bapak Ibu, atau mungkin nanti ada kendala atau permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu alami dalam mengakses layanan-layanan kami. Kami ada layanan penerbitan SP2D, kemudian ada layanan penyaluran dana transfer ke daerah untuk pemerintah daerah, ada layanan SKPP dan seterusnya. Nah, apakah itu sudah memenuhi harapan Bapak Ibu sekalian?
13: Di tempat yang sama, PJ Kepala Desa Teteh Hesi 1, Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi menyampaikan terima kasih atas pelayanan yang baik dari KPPN Gunung Sitoli, termasuk dalam hal ketegasan.
16: Ya, memang di 2025, khususnya kami di Gunung Sitoli Idanoi, kami sudah berjuang. Bagaimana batas waktu pengajuan setiap desa, karena saya juga bagian dari PT Kecamatan. Ya, bahkan kami juga bekerja sampai jam 1 malam, jam 2, jam 3 malam. Dan ketegasan ini kami rasakan. Kenapa kami katakan demikian? Dengan sesuai waktu yang telah diberikan, kalau desanya memang tidak bisa lagi mengajukan, memang benar-benar dilakukan apa yang menjadi sanksi. Ya, ini memang harus. Ya, ini yang menjadi motivasi setiap desa dengan adanya waktu yang ditentukan. Kalau selama beberapa tahun sebelumnya tidak ada yang namanya atau tentunya waktu yang masih
13: Indah Febrianti Bulele melaporkan.
16: Tahun ini memang luar biasa.
2: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Sihombing mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
17: Demikian lintas Megatol hari ini.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Baik pendengar, selamat siang buat semuanya, apa kabar? Siang hari ini senang sekali, Joni Sihombing kembali hadir menyapa Anda untuk kebersamaan kita di Prodangdut. Di Prodangdut, seperti biasa, 0631225 06 kami buka untuk Anda yang ingin bergabung. Kami ulangi, 0631225 06. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu dan kami nantikan. Dan langsung saja, penelpon perdana di siang ini kami buka dan kami sambut. Siapakah Anda yang telah terhubung di ujung telepon? Kami sambut dan kami sapa. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Inang. Bahagia kali.
1: Aku dapat uang, aku dari tadi itu.
0: Oh, transferkan langsung ke nomor rekeningku ya.
1: Jadi toh, kirimkannya nomornya ya toh.
0: Iya, uangku itu tadi yang jatuh.
1: Iya toh.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Nenek Apija toh.
0: Nenek Apija di mana?
1: Di hatimu toh.
0: Di hatiku.
1: Iya toh.
0: Di daerah mana itu hatinya?
1: Ah, sebelah kanan dan sebelah kiri toh.
0: Di Sarudik?
1: Enggak.
0: Jadi?
1: Di tengah-tengahnya itu toh.
0: Oh, oke dah. Di, silakan Nenek Apija.
1: Sebelah timur kan rumah itu, sebelah kanan kan pendaratan.
0: Aguh ya mang.
1: Jadi aku tengah-tengah toh.
0: Oh gitu.
1: Iya toh.
0: Iya. Silakan. Kenapa?
1: Udah makan siang itu?
0: Oh udah.
1: Udah ya.
0: Iya doh.
1: Tidak jadi lagi kuantar nasi itu ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Rencana mau kuantar nasi itu?
0: Iya, aduh.
1: Toh.
0: Oi.
1: Aku request lagu ya, Tok.
0: Lagu apa ini?
1: Mulut manis, hatimu berduri dari Iis Ariska.
0: Siap. Mulut manis, hatimu berduri. Kayaknya jual durian dia itu.
1: Hah?
0: Jual durian kayaknya
1: belum
0: dia.
1: Jatuh, Tok. Belum jatuh.
0: Oh, belum jatuh.
1: Iya, batangnya ada, Tok.
0: Silakan, lagunya buat siapa?
1: Ketawa kau situ, Wak Resmi. Tunggu bagianmu ya, Wak Resmi ya.
0: Oke. Okay.
1: Tak ku kasih kau teleponku, tunggulah sama dia.
0: Dia balas dendam Bapak Ibu.
1: Nah iya tuh.
0: Ada aja.
1: Sekarang kan zamannya balas dendam bisa nyeketok kan?
0: Bisa.
1: Bisa ya kan?
0: Iya.
1: Tapi kalau ada yang rempong-rempong ya kan?
0: Nah,
1: kalau enggak rempong-rempong kan enggak dibalas itu toh.
0: Siap, masuk Pak Eko.
1: Nah, itu toh. Oke, okay, toh ya.
0: Iya.
1: Ada Eda Burtamba, ada yang di Samosir ya, dua-duanya. Opung Rania juga. Ada semua-semuanya aja lah, Cok.
0: Bingung ya?
1: Iya. Karena aku sudah lelah kali aku lari-lari mengejar radio ini.
0: Aguh ya, Mang. Lari-lari dari mana tadi rupanya?
1: Dari depan ke belakang, Cok. Karena tahu aku itu yang apa kan, yang membawa acara ya kan, lari-lari aku sampai tidak pakai sendal aku toh.
0: Burjuni ya teh.
1: Itulah itu. Biar bisa aku dapat perdana.
0: Oke okay, dah.
1: Perdana aku ya kan.
0: Dan berhasil ya.
1: Aku semalam.
0: Dan berhasil ya.
1: Berhasil aku toh.
0: Yes.
1: Terima kasih toh ya.
0: Sama-sama. Silahkan lagunya toh. Buat siapa lagi itu aja.
1: Buat yang mendengar aja lah itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Buat itu selama bertugas sampai tuntas.
0: Oke. Okay.
1: Semangat juga. Hati pulangnya.
0: Iya.
1: Ya, selalu panjang umur murah rezeki ya toh ya, dapat jodoh ya toh ya.
0: Amin.
1: Oke. Okay. Selamat siang dangdut adalah kita toh. Baba.
0: Baba ya kembali Pro Dangdut. Ada aja. Di belakang Nenek Abiza kami masih nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kita. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bere.
0: Coba diulang. Aku yang menyebut selamat siang Pro Dangdut, Opung yang menyebut dangdut adalah kita. Ulang ya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Aku yang nyebut. Aku yang menyebut selamat siang Pro Dangdut, Opung menyebutnya dangdut adalah kita. Gitu Pung.
2: Oh, oke.
0: Okay. Ulang ya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: 100 untuk Opung Roma.
2: Agut, ayo lama kerejo itu kerejo banget.
0: Silakan Opung.
2: Tidak ada lah serat ya. Dari suara ceria banget.
0: Biar datang rezeki Pung.
2: Iya memang.
0: Memastikan dulu Opung Roma dari
2: Sipahutan. Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.
0: Inang, pasti bangsa Indonesia ini.
2: Ku di posnya ikut.
0: Silakan Natulang.
2: Lagu. Bagaimana cuaca kita di Sibolga? Apakah sama di sini hari dang?
0: Bisa disebut mendung tapi bisa disebut panas juga. Jadi membingungkan.
2: Iya, merdua rohana
0: sih. Oke.
2: Oke okay lah, laguku nanti kil dipikir radio pung kalian itu sama beren katanya.
0: Lagu apa itu pung?
2: Aman-aman itu ya.
0: Aman.
2: Oke lah.
0: Lagu apa kita pung?
2: Lagunya Obati Rinduku.
0: Obati Rinduku.
2: Supaya terobati rindumu.
0: Siapa yang menyanyikan?
2: Dari si Ganteng Mansur pun bisa, dari Imam pun bisa. Siapa yang ada di situ?
0: Joni Sihombing.
2: Joni Sihombing lebih bagus lagi. Aku power nanti.
0: Aguh ya bang. Silakan, ada lagunya ada.
2: Jet pun bisa.
0: Aman, dari Mansur S aja ya.
2: Ya, terserah mula apa yang kau suka.
0: Ah, siap.
2: Kalau aman dirimu, amanlah di sini.
0: Siap, Nantulang. Lagunya nah, buat siapa?
2: Dibat-dibatkan, aman-aman kan?
0: Iya. Lagunya buat siapa, Nantulang?
2: Okay, salam-salamnya buat semua pendengar kita dimanapun berada. Salam sehat semuanya.
0: Iya.
2: Ditunggulah suara mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Salam sehat.
0: Salam sehat.
2: Oke, laguku sudah klop ada ya kan?
0: Aman.
2: Oke lah buat beretku tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Bertugas sampai tuntas.
0: Mm-hmm.
2: Alon-alon selalu di sana ya.
0: Sugeng Dalu, bukan terima kasih.
2: Bersama si siapa ya? Siapapun itu.
0: Iya.
2: Lancar-lancar selalu ya.
0: Amin.
2: Semoga tidak merbedai kalian.
0: Iya, betulan.
2: Ya, makanya obati rindu supaya terobati rindu dia untuk mendengarkan suaramu.
0: Siap, Bu Kepling.
2: Apakah mendengarkan dia?
0: Enggak, lagi kerja dia. Lagi kerja dia.
2: Oh, iya. Oke lah.
0: Iya.
2: Salam lah ya.
0: Siap, Tantulang.
2: Oke, lagunya ditunggu beres. Selamat
0: siap.
2: Yang pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, ada Nantulang. Jadi di password itu sebenarnya harusnya Bang Joni yang ngomong, penyiarnya yang ngomong selamat siang pro dangdut, dangdut adalah kita. Atau kalau pas lagi ditutup teleponnya, yang nelponnya yang menyebut selamat siang pro dangdut, baru Bang Joni yang jawab dangdut adalah kita gitu. Diputar balik, biar tambah wawasan kita, biar masuk surga kita. Amin. Enak ya kalau hanya gara-gara password kita bisa masuk surga? Ayo, aku juga mau. Silakan 0631225066 masih kami buka untuk Anda yang ingin bergabung. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Diulang, Bang Joni yang bilang selamat siang Pro Dangdut.
3: Ibu Dangdut adalah kita.
0: Cakep, ulang dong selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Cakep Nenek Maulana.
3: Iya Pak Joni yang ganteng.
0: Ya hadir.
3: Yang baik hati.
0: Kukabulkan tiga lagunya sekaligus.
3: Ah, lagunya.
0: Kukabulkan tiga lagunya karena dipuji Bang Joni.
3: Ini nenek jauh ini nih Pak Joni.
0: Nenek mana?
3: Nenek bukan di Sibolga.
0: Di mana itu?
3: Nenek di Padang Silimpuan, di Tugu Salak ini.
0: Loh?
3: Acara.
0: Oh, lagi ada acara?
3: Iya.
0: Di Tugu Salak, Batang Toru atau Silimpuan?
3: Silimpuan lah. Mas ada di Siboga, Tugu Salak, Tugu Ikan yang banyak. Tugu Ikan banyak, Sibiluan ada, Semare-mare ada, di Pelabun Lama ada.
0: Tapi ikannya banyakkan di dapur semua?
3: Hah?
0: Ikannya banyakkan di dapur?
3: Ikan tongkol, ikan tanggiri.
0: Siap.
3: Nah, di sana salak tiba kuah.
0: Oke, okay, nah. Siap. Nenek, lagu apa kita hari ini?
3: Lagunya dari Judi Sandora.
0: Judulnya?
3: Dalam kau termenung.
0: Termenung ya?
3: Iya.
0: Siap. Oke, okay, lagunya buat siapa Nenek?
3: Buat Pak Joni yang ganteng. Udah sholat Pak Joni tadi?
0: Belum Nenek, karena sedang tugas.
3: Ngapa udah habis waktu Pak Joni? udah makan siang?
0: Belum juga nenek, karena sedang tugas juga.
3: Mau diantar?
0: Mak jal, ini mau kayak gini senang kali Bang Joni. 15 lagunya aku putar langsung.
3: Ini ada ikan teri sama tempe.
0: Ada aja si nenek memang gua.
3: Selamat menjalani, semoga sampai tuntas.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nenek yang lagi di Padang Sidempuan. Pilih lagu, iya, dari Titik Sandora Termenung. Saat ini pukul 14:07 waktu Indonesia Barat. Ada waktu kita sekitar masih ada 1 jam ke depan. Yang pengen bergabung, kami nantikan kebersamaan Anda. Dan langsung kita kabulkan dulu lagu yang dipilih oleh penelpon perdana. Ada tadi, ngomong-ngomong ini perdana kebanyakan nenek-nenek semua ya. Yang pertama Nenek Hafiza, kemudian Opung Romang, kemudian Nenek Maulana. Enak buana mah. Ayo anak muda, ayo tunjukkan suaramu. Iis Ariska, mulut manis, hati berduri, dan lagu-lagu berikutnya.

0: Baik, penelpon berikutnya kami terima kembali. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kalista. Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Kalista.
0: Kalista di mana, Kal? Kalista di mana?
2: Lagi di hatimu, Bang.
0: Lagi di hatiku. Nama daerahnya apa? Nama daerahnya apa?
2: Nama daerahnya daerah Nias, Bang.
0: Daerah Nias, oke. Okay. Yeah. Silakan, Kal.
2: Apa kabar engkau?
0: Kabarku baik-baik saja. Kalau Kalista gimana kabarnya?
2: Kabar aku yang luar biasa, bahagia, selalu, apa ya? Hatimu dan hatiku selalu satu.
0: Siap. Oke. Okay. Sebelum lagu apa itu?
2: Bumi pun turut menangis.
0: Oke, bumi pun turut menangis. Ya.
2: Cari di sana boleh enggak, Bang?
0: Kita coba cari nanti ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dengar-dengar ada festival ya?
0: Tapi untuk lagu pop.
2: Hah?
0: Untuk lagu pop.
2: Lagu pop.
0: Iya.
2: Ayo kok bisa lagu pop.
0: Tapi usianya diperhatikan ya.
2: Hah?
0: Usianya diperhatikan.
2: Aku masih 11 tahun.
0: Wow, ada yang ketawa pas aku ngomong usia, ada yang ketawa di belakang ya.
2: Iya, makanya aku 11 tahun, nah jangan
0: bisa
2: aku ikut.
0: Oke dah.
2: Aku minta hadiah radio tetapan nomor tengah kan.
0: Bener.
2: Iya, makanya lah. Apalagi kan sekarang lagi merintih.
0: Bener.
2: Mana tahu ada kabar sekali sabar.
0: Siap, Kalis.
2: Lagi-lagi ini gitu kan.
0: Siap, adek.
2: Yang kekurangan apa gitu, Kalis tak kabari gitu.
0: Oke.
2: Okay. Mana tahu kita jumpa satu panggung lagi.
0: Bener.
2: Iya, kan.
0: Oke. Lagunya buat siapa ini, Kal? Lagunya buat siapa?
2: Buat abang aja lah.
0: Siap.
2: Karena aku rindu sama abang ya, lagunya aku bingkik lah sama abang.
0: Masuk, Pak Eko.
2: Iya, kan.
0: Oke, dah.
2: Jangan lupa, Bang, kabar ya. Aku kan nanti ku chatin Bang ini nomor WA aku bilang. Malam.
0: Siap. Oke, dah.
2: Ya, tahu kan ada kan. Sekarang kan lagi musim kawin, kan.
0: Benar.
2: Oke, Bang.
0: Oke.
2: Nanti ku chat apanya ya, apa namanya, berapa umurnya kan?
0: Siap, adik.
2: Kalau memang kalian tahu lagunya, kalau nggak tahu kalian tahu lagunya.
0: Apa boleh buat ya kan?
2: Iya, apa boleh buat. Jadi, bintang apa? Bintang radio Dangdut. Oke lah, ataupun lagu pop Tapanuli kan?
0: Siap.
2: Oke, Bang. Bye-bye. Sehat selalu, Bang.
0: Oke.
2: Okay. Jangan lupa kabari aku ya.
0: Siap.
2: Mana tau ada yang mencari-cari penyanyi kan?
0: Oke dah.
2: Oke, Bang. Siang, Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Nggak enak perasaanku. Kenapa? Kalista bahagia, tapi yang menggendong pasti nggak bahagia. yang menggendong itu pasti kurang bahagia. Itu kenapa? Enak-enak lah kebicara, ngobrol-ngobrol, pulsa aku yang habis gitu ya. Oke, kita masih tunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita di Pro Dangdut di sore hari ini. Berbagai informasi, kondisi cuaca di kota Sibolga sih terlihat kalau langitnya biru, mataharinya cerah. Tapi kenapa kita kayak merasakan ambang-ambang angin-angin akan hujan ya? Sebab cuaca di daerah kita juga masih tergolong ekstrim. Bagaimana cuaca di daerah Anda? Pak Tobing yang ada di Poriaha, kemudian juga yang ada di Sidimpuan kayaknya belum ikutan ya yang di Sidimpuan. Kita tunggu yang dari Sidimpuan. Oh iya, lagi di Tarutung, lagi acara dia sekarang yang di Tarutung ya. Yang di Tarutung juga ada Bang Eko, kemudian ada Bang Ingot, kemudian ada Bang Luhut, apa kabar? Yang ada di Pekanbaru, yang ada di Makassar juga. Kita hadirkan lagu-lagu yang Anda pilih seiring menambah suasana yang terbaik di sore ini. Kami pilih dulu lagu yang berikut. Lah, hilang lagi lagunya. Oke, lagu yang kita pilih untuk pendengar semuanya. Kali ini kita pilih untuk lagunya Kalista. Kalista kita pilih dari Revina Alvira Agaya. Kalau yang dari yang adik sebut tadi itu belum boleh dikarenakan itu belum ofisial. Harus yang ofisial ya. Kalau masih cover belum bisa. Selamat siang, Pro Dangdut. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Siang, Pro Dangdut.
3: Yang Pro Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: dan baru sampai di Carutung.
0: Widi, di tengah-tengah acara disempatkan.
1: Baru sampai dari sini buat itu pindah ke Carutung sebentar.
0: Biar apa lama dia di sana?
1: Bayar utang dia.
0: Aku jam. Lagi istirahat atau lagi gimana tuh acaranya?
1: Ini lagi panjalo ondongan Huria.
0: Oh kali gitu.
1: Titi Marakop belum, nanti bentar lagi.
0: Oh, menuju Titi Marakop ade?
1: Ya, bentar lagi.
0: Siap, oke. Sempatkan pilih lagu, lagu apa?
1: Jangan lupa bahagia.
0: Jangan lupa bahagia. Suaranya udah beda ini.
1: Suaranya lagi berbunga-bunga ini tuh.
0: Kenapa cair?
1: Ya, tangan kaki juga berbunga-bunga dikasih duit.
0: Oh.
1: Dapat yang muda dia.
0: Siap.
1: Siap.
0: Oke, jangan lupa bahagia dua TikTok ya.
1: Ya.
0: Oke, lagunya buat siapa?
1: Salam dulu untuk yang menggendong diriku, soalnya panjang kali gendongan dia sampai kita rutu.
0: Kain panjangnya jauh ya.
1: Ya, tenang itu.
0: Siap.
1: Oke. Roma,
0: mm-hmm.
1: Guru Tambah,
0: iya.
1: Untuk siapa lagi, untuk si orang ketiga.
0: Iya.
1: Mua-mua-mua lah ya.
0: Mua-mua-mua.
1: Iya, oh, mua-mua. Okay. Untuk si... itu, Joni,
0: mm-hmm.
1: Selamat bertugas.
0: Terima
1: sampaikan
0: kasih.
1: Salamku kepada Opung Pio.
0: Siap, dengar itu Opung.
1: Ya, makasih ya Tokpo, aku
0: mau okay.
1: Turun.
0: Siap.
1: Selamat. Yang perdangdut nangguk adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ada yang dari Tarutung. Padahal dia aslinya gak Tarutung loh. Cuma dia lagi ada di sana aja gitu. Oke, okay. Di belakang Opung Rania. Selamat siang perdangdut. Selamat siang perdangdut. Suaranya belum kedengaran. Yang lagi terhubung ini dengan siapa di mana?
3: Ya, Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Opung Gaul.
0: Opung Gaul, di mana Opung Gaul?
3: Di Tapanuli Tengah, Mas.
0: Di Tapanuli Tengah. Aku emang suaranya ini agak tertekan ya.
3: Ya, betul sekali, Mas.
0: Lagi tertekan batin ini kayaknya suaranya ini. Oke, silakan Opung Gaul request lagu apa?
3: Boleh dari Trio Macan ya.
0: Trio Macan judulnya?
3: Apa ya? Kucing Garong.
0: Oke. Okay. Ini kayak gak enak perasaan dengar lagunya.
3: Kucing Garong.
0: Oke. Okay.
3: Boleh saya itu
0: kah? Boleh.
3: Boleh ya?
0: Iya.
3: Oke deh. Salam-salamnya untuk semua-semua yang pernah nah, tadi ya. Baru diri morning suara imut kali suara.
0: Aduh. Ini.
3: Apalagi yang baru turunin tadi.
0: Aduh.
3: Saya bilang kalau pergi ke Carutung sama Pak RT ya.
0: Mm-hmm.
3: Tetangga itu bang. Tetangga.
0: Tetangga. Tetangga. Tetangga 120 rumah gitu.
3: Iya, antara 120 lah.
0: Inang Jo.
3: Oke, dah jangan dipalu oleh nanti dari Carutung ya.
0: Benar.
3: Iya, iya. Pak Duryari itu angka satu truk ya.
0: Inang. Bisa ya satu truk ya?
3: Ya satu truk aja.
0: Satu truk aja gitu ya. Aja ya. Oke okay, dah.
3: Itu semua salam sehat, salam persahabatan dibagi rata ya.
0: Iya.
3: Ada yang besar jangan, ada yang kecil dibagi rata dong.
0: Siap.
3: Untuk Bang Joni selalu bertugas ya.
0: Terima kasih.
3: Lagi jangan lupa.
0: Siap.
3: Jangan lupa jalan pulang ke rumah nanti ya.
0: Ada aja.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke, pilih lagu Kucing Garong. Baik, kita pilih untuk yang pilih lagu Bumi Pun Turut Menangis. Kita pilih dari Revina Alvira. Kemudian ada dua TikTok Jangan Lupa Bahagia. Dan kemudian juga ada Kucing Garong gitu ya. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar, tentu di siang hari ini banyak aktivitas yang kita lakukan, baik itu mengisi suasana kegiatan di rumah atau juga pekerjaan yang kita lakukan. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bang DJ.
0: Dengan siapa di mana?
1: Opung Ryan di Sudimpuah.
0: Opung Ryan, apa kabar Pung?
1: Sehat.
0: Amin.
1: Cuaca nih, cuaca Sudimpuah nih cerah nih.
0: Sama si Bolga juga, tapi sama ada juga. Ada langit-langit apanya, kelabunya.
1: Oh, ada kelabunya.
0: Iya. Silakan Pung Ryan.
1: Lagunya Luka Yang Parah.
0: Luka Yang Parah. Siapa yang nyanyikan?
1: Yang nyanyi siapa? Yang cewek.
0: Luka Yang Parah, kita coba cari dulu ya. Iya.
1: Oke. Ya, salam-salamnya untuk yang udah naik tadi ya. Mm-hmm. Ada yang dari Tapanuli Utara tadi. Ada juga dari Buru Tambah dua-duanya lah ya.
0: Siap. Luka parahnya dari Ovi Fristi kah?
1: Yang lain ada lagi?
0: Ada Dekirian, ada Mansur S, kemudian ada Cici Sahara.
1: Oh, Cici Sahara lah.
0: Cici Sahara, Sahara. Oh, oke. Okay.
1: Untuk semua-semuanya lah ya, untuk Bang Biji sama tugas.
0: Terima kasih.
1: Siap.
0: Dangdut adalah kita. Ada Opung Ryan yang pilih lagu dari Cici Sahara, judul lagunya. Telah kita save kali ini penelpon yang berikut. Selamat siang Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
2: Bang Ingot mana dulu sanggu.
0: Bang Ingot, apa kabar Bang Ingot?
2: Ya selalu. Jadi mana kabar situ Bang Biji?
0: Kalau di sini aman terkendali, utang terlunasi.
2: Iro.
0: Silakan Bang Ingot.
2: Apa itu?
0: Request lagu kah?
2: Oh iyalah, sakit gigi lah ya.
0: Sakit gigi?
2: Iya, jadi sakit gigi itu.
0: Ini anda pak. Oke, sakit gigi dari Hamdan ATT Amegi Z ya?
2: Iya.
0: Oke dah.
2: Salamnya, berikan dan arahnya saya. Ada nama Ariati, ada Purwa Deko, berminat semua dapat nama kita Bang Gigi.
0: Oke.
2: Diri ini sangat bertiga saya sekalian ya.
0: Terima kasih. Dangdut adalah kita. Baik, Bang Ingot. Bang Ingot, kalau masih sakit giginya, coba cari ke apotek yang namanya Mevinal. Kalau tidak Mevinal, Anakof. Ini dua ya, Mevinal atau Anakof. Ini dua obat yang cenderung digunakan oleh masyarakat sekitar kita ketika mengalami sakit gigi. Silakan. Untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kita di Pro Dangdut, penelpon kita masih persilakan di nomor 0631225 06. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
3: Mama Yolanda.
0: Mama Yolanda. Kalau Mama Yolanda ikutan suaranya menggemaskan.
3: Udah dari sononya gitu.
0: Siap, cair.
3: Apa kabar siang ini?
0: Sehat, Mama gimana?
3: Sehat juga.
0: Oke, dah. Silakan lagunya, Mama.
3: Apa lagu kita, Tahe?
0: Lagu Dangdut, Tahe.
3: Oh, yakin ya lah, dari Eri Susan lah ya.
0: Judulnya?
3: Bunda.
0: Bunda, oke. Muara kasih Bunda ya?
3: Iya.
0: Oke, silakan.
3: Salamnya buat kita berdua aja lah ya.
0: Siap.
3: Tetap semangat, jangan lupa bangkit.
0: Oke.
3: Okay. Salam buat yang di rumah ya.
0: Siap Bunda.
3: Buat semuanya lah yang mendengarkan kita siang ini.
0: Mm-hmm.
3: Semuanya. Dan jangan lupa maksi.
0: Makan siang.
3: Sudah maksi ya.
0: Sudah.
3: Makasih lah. Kok nggak ngajak-ngajak kita gitu?
0: Doh ya daba.
3: Kalau apa lah patamahon lah gitu kan.
0: Ih, mah ada basa-basi nih.
3: Oke lah.
0: Oke.
3: Okay. Soalnya kita mau keluar ini.
0: Oh gitu. Selamat makan siang lah Mama.
3: Oke, okay, thank you.
0: Oke. Okay.
3: Selamat malam. Apa yang tanya Pak?
0: Siang Pro Dangdut.
3: Siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Pengaruh belum makan siangnya begitu. Selamat malam. Oke, okay, kita hadirkan lagu-lagu yang dipilih. Cici Sahara, Luka Yang Parah, Muara Kasih Bunda, dan juga ada Meggy Jet. Tapi Meggy Jet lebih dulu dan nanti daripada Muara Kasih Bunda ya. Tiga lagu kita hemat ini. Waktu mepet ya. Selamat mendengarkan.

baik, pendengar, kebersamaan kita untuk Pro Dangdut kami cukupkan sampai di sini. Satu lagu terakhir ini mengantarkan kita menuju sesi acara berikutnya. Tentunya terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung di hari ini untuk Pro Dangdut kita. Mohon maaf untuk beberapa yang belum sempat bergabung. Selamat sore dan sampai jumpa di Pro Dangdut edisi berikutnya.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul

merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian. Sama lah, aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
9: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat asar.

Pendengar, selanjutnya kita akan jalan tepat pukul 16 saat ke ruang dengar Anda. Kami akan hadirkan yakni buletin berita daerah untuk sore hari ini. Selamat sore dan selamat menantikan.

0: Selamat sore. Dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan Buletin Berita Daerah.
1: Saatnya menyampaikan berita daerah.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Buletin Berita Daerah sore ini. Di antaranya, dunia hiburan saat ini mulai dari layar lebar hingga layar kaca disebut masih menjajah nasionalisme generasi muda. Untuk menanggulangi tindakan kekerasan terhadap anak di kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang disebut masih tergolong tinggi, diperlukan sinergitas dan tindakan konkret dari seluruh pihak. Inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, dunia hiburan saat ini mulai dari layar lebar hingga layar kaca disebut masih menjajah nasionalisme generasi muda. Didi Siahaan menurunkan laporannya.
2: Selain pengaruh budaya asing, pergeseran rasa nasionalisme di kalangan generasi muda saat ini merupakan dampak dari pesatnya perkembangan dunia hiburan dan entertainment. Mukhtar Tanjung, pengamat sosial di Sibolga kepada RRI mengatakan, sejumlah tayangan layar lebar dan tayangan televisi di Indonesia kini lebih menitik beratkan pada sisi komersial, yang tak jarang lakon dalam tayangan film dan sinetron Indonesia kini tidak lagi mencerminkan etika bangsa hingga mempengaruhi pola pikir generasi muda dan menjadikannya kehilangan jati diri dan mengendurkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Karena itu Mukhtar berharap pemerintah untuk melakukan sensor yang ketat terhadap produksi film dan sinetron Indonesia agar tidak menjadi pemicu memudarnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa pada diri generasi muda.
3: Ini merupakan banyaknya pengaruh-pengaruh asing ya. Kita lihat sekarang di televisi ini tiap hari kan pengaruh-pengaruh kepada pemuda seperti film ataupun sinetron.
2: Selain itu Mukhtar juga mengingatkan generasi muda untuk selektif dalam memilih tontonan atau hiburan agar tidak terjebak dengan paham dan budaya asing yang bisa melumpuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Deni Sihaan melaporkan.
0: Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang pria diduga kuat terlibat dalam kasus kematian anak perempuan berusia 6 tahun di Kecamatan Angkola Muara Tais karena melawan petugas, pelaku terpaksa dihadiahi timah panas. Berikut dilaporkan Muaf dan Jega.
4: Satreskrim Polres Tapanuli Selatan Tapsel berhasil menangkap seorang pria berinisial MH yang diduga kuat terlibat dalam kasus kematian anak perempuan berusia 6 tahun di Desa Huta Holbung, Kecamatan Angkola Muara Tais. Saat penangkapan, polisi menghadiahi kaki kanan pelaku MH dengan timah panas dan memboyongnya ke RSUD Padang Sidimpuan. Kasat Reskrim Polres Tapsel, Ibtu Bede Sitorus membenarkan penangkapan MH dalam dugaan kasus kematian anak perempuan 6 tahun. Kasat juga berjanji kepada awak media akan segera menyampaikan kepada publik terkait pendalaman kasus ini. Sebelumnya masyarakat desa Huta Holbung Tapsel digegerkan dengan penemuan mayat anak perempuan 6 tahun di salah satu sumur kediaman warga yang sedang proses pembangunan. Jasad bocah malang itu pun dievakuasi dan polisi juga memasang polis lain disertai olah TKP. Kepala desa Huta Holbung Tapsel Anton Purba Bungsu mengaku penemuan mayat korban di salah satu sumur pertama kali diketahui setelah adanya laporan masyarakat setempat. Semula laporan yang diterima, kata Anton, korban disebut jatuh ke sumur.
5: Saya langsung ketemu saya di masjid, bahwasanya ada warga kami jatuh ke sumur meninggal dunia. Nah, sebelum itu kebiasaan kami di masyarakat setiap ada yang meninggal tentu diumumkan di masjid. Jadi aku bilang sama yang melapor sama saya, pastikan dulu apa orangnya udah meninggal. Maksudnya di sini datang yang melapor udah meninggal. Ya, kalau udah meninggal, tanya di pengurus masjid. Biasanya yang mengumumkan mengumumkan orang yang meninggal di masjid itu orang
6: BKW masjid.
5: Jadi, kalau usianya kurang lebih ini 6-7 tahun.
7: Dari suamin Pak Kade?
5: Kelamin perempuan.
7: Rumah korban dari lokasi ini jauh, Pak Kade?
5: Kira-kira 150 meter. Oh, 100-200 meter lah. Sebelumnya kami dari masyarakat sudah
6: yang berwajib.
7: Menyerahkan semuanya ke
6: pihak yang berwajib.
4: Informasi yang diperoleh awak media dari sejumlah saksi dan masyarakat setempat menyebut sebelum ditemukan meninggal dunia, korban diduga dibawa pelaku ke sebuah pondok. Sebelum dibunuh, korban diduga mengalami perbuatan asusila dan untuk menghilangkan jejak, pelaku merekayasa penyebab kematian korban seolah-olah terpleset jatuh ke sumur. Tidak hanya itu, untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat, pelaku juga berada di TKP dan ikut melakukan proses evakuasi terhadap jasad korban dari sumur. Dalam kasus ini, polisi melakukan serangkaian penyelidikan mulai dari olah TKP, memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Setelah polisi mencocokkan sejumlah keterangan saksi, aktivitas korban sebelum hilang, serta pergerakan MH sebelum dan sesudah kejadian, polisi menemukan dugaan kuat keterlibatan pria berkeluarga tersebut. Kini pelaku MH sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Mapolres Tapsel. Mengenai dugaan tindak asusila terhadap korban, polisi juga masih mendalami kasus ini dengan cara menyinkronkan pengakuan MH, juga keterangan para saksi, serta barang bukti. Demikian Mufflan Jiga melaporkan.
0: Untuk menanggulangi tindakan kekerasan terhadap anak di wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah yang disebut masih tergolong tinggi, diperlukan sinergitas dan tindakan konkret dari seluruh pihak. Laporan selengkapnya disampaikan Joy Sihotang.
8: Kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah disebut masih tergolong tinggi. Untuk itu diperlukan sinergitas dari seluruh pihak untuk mengantisipasi tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak. Hal itu disampaikan Gunawan, Komnas Perlindungan Anak Sibolga Tapanuli Tengah saat berbincang bersama RRI kemarin tentang penanganan kekerasan terhadap anak. Pada kesempatan itu Gunawan menyampaikan untuk menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak diperlukan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Dan sejauh ini kata Gunawan masih banyak warga yang kurang menyadari bahaya tindakan kekerasan terhadap anak tersebut. Sementara dari beberapa kasus yang ditemukan oleh pihaknya, masyarakat baik itu pelapor dan terlapor masih belum memiliki pengetahuan yang cukup terhadap hak-hak anak. Hal itu kata Gunawan telah mengakibatkan penanganan sejumlah kasus kekerasan anak tidak selesai dengan semestinya.
9: Ya, mereka memberikan solusi. Ya, nanti udah kulapor ini ya katanya. Katanya ini kan enggak terlapor ini. Ya udah, kalau Bang minta tolonglah minta cabut perkara atau bagaimana. Ini kan jadi diamankan ini sikonnya ya Bang Boyan.
10: Diamankan ya.
9: Diamankan dengan materi atau
10: ya, gitu sekali,
9: kan. Otomatis kan pelaku kan aman jadinya. Ya. Dan ke depan si pelaku belum tentu jadi jera karena merasa aman. Bisa kok diamankan.
8: Gunawan juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dengan tidak bertindak gegabah, seperti memviralkan tindakan kekerasan terhadap anak di media sosial, karena menurutnya tindakan itu justru akan berdampak negatif bagi perkembangan mental sang anak.
9: Dan kita tentang selalu sosialisasikan dengan itu. Jadi masyarakat peka ketika ada hal-hal kecil kayak kejadian di Manua Mas, langsung melapor ke Babinsa atau ke kelurahan. Dan biasanya lurah langsung memanggil kami, meminta solusi atau mungkin dinas PPA terkait, PPA langsung memproses hal tersebut.
8: Selanjutnya dirinya mengaku Komnas HAM Sibolga Tapteng siap bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak di kedua daerah ini. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Mandailing Natal menyebut Satuan Tugas Penanganan Pertambangan Tanpa Izin, Satgas PETI, dibentuk dan akan bekerja dalam 3 tahap. Sementara Kapolres memastikan pasukan BBM menyokong aktivitas tambang emas ilegal juga ditertibkan. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
4: Wakil Bupati Mandailing Natal Madinah, Atika Azmi Utami Nasution mengatakan Satuan Tugas Penanganan Pertambangan Tanpa Izin Satgas PETI yang dibentuk beberapa waktu lalu akan bekerja dalam 3 tahap, yaitu pendekatan humanis, fasilitator, dan penindakan. Disebutkan Atika, di tubuh Satgas PETI juga dibentuk 3 subsatgas untuk memaksimalkan penanganan di lokasi, yaitu preventif, represif, dan bantuan. Atika memastikan kesiapan Pemkab Madinah untuk memfasilitasi pengurusan izin bagi masyarakat yang beritikad baik, salah satunya melalui fasilitas wilayah pertambangan rakyat dan pengalihan ke mata pencaharian alternatif. Menurut Atika, langkah awal yang nantinya dilakukan Satgas Peti adalah fase himbauan atau persuasif kepada masyarakat. Namun setelah itu akan dilakukan fase evaluasi dan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal.
10: Salah satu keputusan yang kita ambil adalah sampai nanti 17 Agustus mulai hari ini akan dilakukan proses himbauan ya Pak Kasatgas. Kemudian pasca 17 Agustus dari 18 sampai akhir Agustus akan dilakukan penindakan. Nah dari situ nanti kita akan melakukan rapat evaluasi.
4: Kapolres Madinah AKBP Bagus Priyandi menyebut polisi juga fokus mengawasi BBM ilegal yang kerap membantu aksi tambang liar. Kapolres juga memastikan pembentukan Satgas Peti bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.
11: Tapi yang kita harapkan di sini adalah bagaimana upaya yang kita lakukan itu sebenarnya demi seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat Madinah. Jadi masyarakat juga kita upayakan untuk edukasi terkait dengan kegiatan-kegiatan peti yang merusak lingkungan, tapi juga di sini dari Pemkab juga tidak melepas tangan, juga melakukan upaya-upaya lain, salah satunya dengan BPR, sehingga masyarakat yang menambang secara ilegal melalui izin diupayakan ada perizinannya melalui BPR. Dan itu juga diupayakan adanya alternatif-alternatif mata pencaharian lain selain dari menambang.
4: Sebelumnya tim gabungan Polda Sumatera Utara menindak para pelaku tambang ilegal di kawasan perbatasan Madinah. Polisi menangkap belasan orang dan menyita belasan unit alat berat pada Maret 2026. Kemudian di awal Juli 2026, tim terpadu pemerintah Provinsi Sumatera Utara menertibkan lokasi tambang ilegal di kawasan Sungai Batang Gadis, Muara Mais. Lalu pada awal Agustus ini, sekelompok ibu rumah tangga juga melakukan aksi protes di lokasi tambang Kecamatan Lingga Bayu Madinah, meski harus mendapatkan ancaman dari para mafia tambang ilegal. Sebenarnya aksi penolakan juga dilakukan masyarakat sejak tahun lalu dan menindaklanjuti hal itu, Pemkab Madinah mengeluarkan surat bupati tertanggal 28 Juli 2026 yang menjadi penegasan lanjutan atas surat sebelumnya tertanggal 17 April 2025. Dalam surat itu ditegaskan aktivitas tambang emas ilegal dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan serta mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
0: Pendengar, peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini harus dijadikan momen kebangkitan pemuda dalam menggerakkan nasionalisme untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Laporannya disampaikan Deni Siahaan.
2: Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dinilai menjadi momen tepat bagi kebangkitan pemuda atau generasi muda saat ini. Penilaian itu disampaikan Nur Ainun, seorang pelajar salah satu SMA di Kota Sibolga, saat ditemui RRI di lapangan Simaremare Sibolga. Nur Ainun mengatakan pemuda atau generasi muda harus mampu merefleksikan kemerdekaan ini dengan terus belajar. Dan itu kata Ainun agar Indonesia ke depan dapat lebih maju dari saat ini. Menurutnya, di satu sisi, Indonesia masih dijajah oleh kemajuan teknologi. Karena itu, Ainun berharap pemuda atau generasi muda untuk terus belajar dan menguasai teknologi agar bangsa ini tidak lagi terjajah meski lewat teknologi.
12: Tetaplah bersemangat, berjuang, dan bergiat belajar agar Indonesia ini tidak kembali seperti penjajahan dahulu.
2: Selanjutnya Nur Ainun juga meminta pemuda dan generasi muda untuk tetap mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif serta menjauhi pengaruh narkoba. Deni Siahaan melaporkan.
0: Jalan rusak dari kawasan Sibuluan menuju Ekorsi ke Kabupaten Tapanuli Tengah mulai diperbaiki. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelontarkan dana APBD sebesar 23 miliar rupiah lebih untuk proyek peningkatan struktur jalan provinsi ini hingga sepanjang 4 km. Berikut dilaporkan Mu'afdan Jiga.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang melakukan perbaikan jalan yang rusak di sepanjang kawasan Sibuluan Aik Horsik, Kabupaten Tapoltenga Tapteng. Peningkatan struktur jalan provinsi saat ini lagi pengerjaan minor proyek diantaranya perbaikan drainase. Selain drainase, rekanan proyek juga sedang melakukan perbaikan permukaan jalan berlubang. Diperkirakan proses pelaksanaan proyek bernilai 23 miliar rupiah lebih bersumber dari APBD Sumatera Utara tahun 2026 itu masih sekitar 8-10%. Kepala UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Sibolga mewakili Dinas Bina Marga Konstruksi dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara, Haryadi, menyebut proyek peningkatan struktur ruas jalan provinsi yang dikerjakan rekanan PT Makassa Valentino Perkasa itu terbagi dua segmen. Sepanjang 4 km yang dikerjakan, segmen pertama mulai dari Jalan AR Surbakti Tugu Ikan Sibuluan hingga Jalan Abdul Rajab Simatupang, serta Jalan Simpang 4 Tuka hingga Jalan menuju Aik Horsik.
13: Untuk kegiatan peningkatan struktur jalan Sibuluan Aik Horsik, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di sana, hotmix, pengaspalan hotmix, itu kita ada peninggian badan jalan. Ini memang sebelum diaspal, itu kita ada membes, bes A. Itu kurang lebih tingginya nanti hampir 30 cm dari yang ada sekarang. Dan mana ada yang kubangan-kubangan yang rusak udah parah, itu kita timbun dulu baru kita bes. Ini kerjaan ini dikerjakan ada dua sepanjang 4 km terbagi atas dua segmen. Segmen pertama dari simpang Tugu Ikan sampai ke batas memasuk ke perumahan Matahari Hari ya, sepanjang 2 kilo segmen pertama. Yang segmen kedua dari simpang 4 Tuka sampai mau arah menuju Aik Horsik panjang 2 kilo. Jadi mudah-mudahan dengan terlaksananya kegiatan ini, apa yang kita harapkan, apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat selama ini, mudah-mudahan bisa terlaksana. Dan kita berharap agar semua masyarakat memberi dukungan terhadap kegiatan ini. Harapannya kepada rekanan supaya apa yang kita perintahkan, apa yang sudah tertuang di dalam kontrak kerja kita, supaya betul-betul dilaksanakan di lapangan.
4: Menurut Haryadi, selama proses pengerjaan minor proyek jalan provinsi, aktivitas kendaraan masih diperbolehkan untuk melintas. Namun saat proses pengaspalan, Haryadi sangat berharap dukungan masyarakat, terutama pihak perusahaan, agar menghentikan aktivitas kendaraannya untuk sementara waktu, atau setidaknya mengubah jalur yang ingin dilalui. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.
0: Bupati Tapanuli Utara meninjau Desa Huta Tua Kecamatan Parmonangan untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur, konektivitas digital, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Laporannya disampaikan James Franciscus.
14: Bupati Tapanuli Utara Dr. Joni Stari Parparsoren Tabarat meninjau langsung Desa Huta Tua Kecamatan Parmonangan dengan mengendarai sepeda motor melintas medan yang menantang. Kunjungan kerja kemarin tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan pembangunan yang berkeadilan menjangkau wilayah terluar. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menjelaskan komitmennya menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur, komunikasi, pertanian, dan perekonomian.
15: Dapar jolo haruruana dui, tugu, upadinkah kami dan nangi, habisi musek nyon, jabatan muno, sabula nalong sori, haa. Nah, sabulan sorry, kapan ingat tuh? Tahunon, nak kula tahunon? Bulan naro. Terus imada, internet dah. Internet masuk desa dua, apa itu so? Eh, padahal saya jabatan ini main natuki cangon. Tapi di jabatan ini, kalau ini ngewalu ratus juta, kowe kami hebeng, kalau tuh tak tahu. Nah.
14: Dalam kunjungan tersebut, pemerintah mengalisikan anggaran perbaikan jalan dan jembatan, menghadirkan layanan internet melalui perangkat Starlink, menyerahkan satu unit traktor mini untuk mendukung ketahanan pangan, serta mendorong seluruh proyek pembangunan, memanfaatkan tenaga kerja dan material lokal. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga berkomitmen mengoptimalkan dukungan berbagai pihak, termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan, agar manfaat pembangunan benar-benar dirasa ke masyarakat hingga ke pelosok daerah. James melaporkan.
0: Satpol PP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar razia disiplin ASN di daerahnya. Laporan Abdul Jalil.
16: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merazia aparat sipil negara ASN yang keluyuran saat jam kerja. Kegiatan penegakan disiplin untuk para abdi negara ini dilakukan dengan menyisir sejumlah tempat perbelanjaan dan warung. Kasatpol PP Tapanuli Tengah Doni Gultom mengaku pelaksanaan razia tersebut merupakan kegiatan yang rutin dilakukan.
17: Terkait kegiatan kita monitoring razia, terkhususnya ASN yang berada di tempat sarapan pagi, itu sering setiap harinya kita lakukan monitoring razia agar ASN menyesuaikan jam kerjanya. Dan biasanya kita melaksanakan ini jam 9 sampai jam 11. Karena masih ada diberi kesempatan jam 8 sampai jam 9 tutup membeli sarapannya. Namun ketika ada jam 9, kita selalu monitor setiap tempat-tempat sarapan yang biasa ditongkrongi ASN agar ASN ini peduli dengan akan kerjaannya, jangan berada di tempat-tempat yang tidak pas pada saat jam kerja. Itu harapan kita ke depan, biar ASN di Tapanuli Tengah ini lebih peduli untuk pelayanan masyarakat sesuai dengan namanya aparatur sipil negara, aparat yang mengatur sistem di daerah. Itu harapan.
16: Dodi mengatakan pihaknya akan tetap melaksanakan razia secara berkala untuk peningkatan disiplin kerja ASN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.
0: Pendengar, pengoptimalan sumber daya laut Sibolga perlu dilakukan guna menopang pendapatan asli daerah atau PAD. Joyce Hotang melaporkan.
18: Pemerintah Kota Sibolga melalui instansi terkait serta stakeholder lainnya diharapkan dapat lebih serius untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam laut Sibolga. Harapan itu disampaikan Fernandes, Ketua Forum Pemuda Peduli Pantai dan Kelautan FP3K Sibolga Tapteng saat berbincang terkait potensi Laut Sibolga. Fernandes mengatakan sumber daya alam Laut Sibolga cukup potensial jika dikelola dengan serius dan berkesinambungan, seperti pengelolaan usaha budidaya ikan dan jenis usaha lainnya. Fernandes juga menyebut hingga saat ini pemerintah daerah belum maksimal dalam meningkatkan potensi sumber daya alam laut Sibolga. Padahal kata Andes, jika hal itu dapat dimaksimalkan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
19: Kawasan perairan laut Sibolga yang demikian itu sangat cocok untuk lokasi budidaya di luar dari jalur lalu lintas perkapalan. Kenapa enggak terbesit sama pemerintah? Tapi sistemnya budidaya. Mari galakkan budidaya dengan sumber daya alam yang ada.
18: Selanjutnya Fernandes meyakini jika potensi Laut Sibolga dapat dimaksimalkan, ke depan akan dapat juga mengurangi angka pengangguran di daerah ini. Joyce Sihotang melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Sidimpuan memberikan pembinaan pengelolaan sampah kepada kader PKK Desa Huta Padang dalam persiapan evaluasi kategori Aku Hatinya PKK tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Laporannya disampaikan James Franciscus.
14: Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Sidimpuan memberikan pembinaan kepada kader PKK Desa Huta Padang dalam rangka persiapan evaluasi Desa Kelurahan Binaan Kategori Aku Hatinya PKK tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Balai Desa Huta Padang kemarin itu diikuti unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan, Dinas Ketahanan Pangan, Tim Penggerak PKK Kota, serta para kader PKK. Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Sidimpuan, Rostini Batubara, mengatakan pembinaan difokuskan pada pengelolaan lingkungan melalui pemanfaatan sampah dan penerapan teknologi ramah lingkungan.
20: Tim, jangan pengen karejo mudo, nanti karejo kru. Ini namanya tim, kembali tadi ke kata-kata Bapak Kadis PMD, ini tim ya. Kita menang yang merasakan kita. Kita kalah, kita juga yang merasakan. Jadi karena kita sudah di tahap evaluasi, berarti kita bersyukur kan? Bersyukur. Ingin mau juara satu atau juara dua, ayo kita tingkatkan lagi pekerjaan kita. Tingkatkan lagi kegiatan yang sudah ada, tambahin lagi inovasinya. Nomor 200 di tempat mana ini, suami? Suami deh bu, kan kalau orang nomor 1 Desa Huta Padang. Kami pada pura-pura nanti. Ima pura-pura, kami pada pura-pura nanti. Arana, kami pada pura-pura sahabat berita. Sekian lama kita berhubungan, berkomunikasi. Jadi pangiduat tak dapat manian dari rohat teh.
1: Amin.
20: Kan Ibu, dapat manian nomor satu desa Huta Padang. Jadi mungkin lojanya laki Ibu sudah waktu sahabat sudah naik ingat besaban, naik ingat bekobut segala macam haran IPK tahu. Tapi yang menurut tadi dan nomor satu desa Huta Padang.
14: Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pelatihan pengelolaan bank sampah sebagai upaya mengurangi timbunan sampah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Sampah yang telah dipilah akan dikumpulkan, sementara sampah yang masih memiliki nilai jual akan dipasarkan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi warga. James melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dunia hiburan saat ini mulai dari layar lebar hingga layar kaca disebut masih menjajah nasionalisme generasi muda. Untuk menanggulangi tindakan kekerasan terhadap anak di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang disebut masih tergolong tinggi, diperlukan sinergitas dan tindakan konkret dari seluruh pihak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Syuhombing mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello.
1: Nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda. Dalam program Halo RRI, kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Eh Rin, kamu lihat postingan yang lagi viral itu? Katanya ada kejadian besar di kota sebelah.
1: Iya nih, aku lihat. Tapi aku belum tentu langsung percaya. Di media sosial kan kita harus cek dulu kebenarannya.
0: Benar juga ya. Kadang kita terlalu cepat membagikan informasi tanpa tahu sumbernya.
1: Betul. Kalau informasi itu ternyata hoax, kita justru ikut menyebarkan kabar yang merugikan banyak orang dong.
0: Selain itu, kita juga harus hati-hati saat berkomentar. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti orang lain.
1: Setuju. Gunakan media sosial untuk hal positif seperti berbagi informasi bermanfaat, inspirasi, dan semangat.
0: Jadi intinya sebelum posting, komentar, atau membagikan sesuatu, kita harus berpikir positif dulu.
1: Tepat sekali. Ingat, jejak digital itu bisa bertahan lama loh.
0: Mari bijak bermedia sosial. Saring sebelum sharing, gunakan bahasa yang santun, dan sebarkan hal positif.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
2: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang

0: harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita untuk sajian masa tugas saya menemani Anda di petang hari ini kami cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita jalan tepat pukul 18, rangkaian acara berikutnya Anda akan ditemani oleh Rindu Fatmawati. Johnny Syoming undur diri, terima kasih buat semuanya, selamat sore dan sampai jumpa.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
2: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Kita dua nih ya.
1: Kau apa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
4: Nak mana kita tuh? Ikutlah.
2: Bising.
1: Pisau.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, ya misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi yang lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak, dan kami berinisiatif sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian ESDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setelah ada keracunan, pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pihak tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disu untuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba. Karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
14: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini ada jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyerap, itu Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan semarak puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI

2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @RRI_Sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi.

0: Pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya?
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
4: Kota Sibolga dan sekitarnya, ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi, dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali Rindu Fatmawati menemani Anda untuk malam hari ini. Pendengar, hingga ke 24 waktu Indonesia Barat nanti, dan kita jelang pukul 19:50 nanti kami akan hadirkan seruan azan Isya. Selamat malam, selamat bergabung. Rindu akan temani Anda. Semoga selalu dan berkasih afiat, senang selalu, bahagia selalu. Dan jangan lupa santap malam Anda pendengar. Tetap bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dimana saja anda berada, selamat menunaikan sholat fardu isya untuk adik kaum muslimin dan muslimah daerah kota Sibolga sekitarnya. Semoga amal ibadah kita kerjakan pahala jadi lipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita jelang kami akan hadirkan drama ataupun mini drama untuk anda. Selamat mendengarkan, tetap di program 1 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz kanal informasi dan inspirasi.

0: bendera kita merah putih. Nah, di zaman kemerdekaan yang serba terbatas, karena dulu bangsa kita ini selalu diawasi oleh penjajah, saat itu ada ibu negara. Siapa? Iya betul, Ibu Fatmawati, istri dari Presiden Soekarno, yang rela berkorban menjahit bendera dari kain seadanya. Untuk apa? Untuk dikibarkan saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 lalu. Jadi maknanya apa? Maknanya pahlawan itu bukan hanya yang perang melawan penjajah, tapi hal sekecil apapun untuk negara kita layak diapresiasi, itu juga namanya pahlawan. Apa? Pahlawan. Jangan senang dulu, kok langsung heboh. Nanti PR untuk selasa depan, kalian bikin karangan tentang cita-cita kalian untuk bangsa Indonesia seperti apa. Jangan lupa tulisannya ya rapi ya.
1: Lana Salim.
0: Iya Lana, langsung pulang ya, jangan main-main loh.
1: Bu Yani, tanggal 17 Agustus nanti kita upacara ya Bu.
0: Nah, itu Ibu yang belum pasti tahu, sekolah kita ada upacara apa enggak. Soalnya kan 17 Agustus 2025 itu hari Minggu ya, hari libur sekolah. Ya kalau enggak ada upacara, kan bisa nonton di TV toh.
1: Yes.
0: Loh, kok malah yes? Wah, kamu gak seneng upacara toh?
1: Bukan Bu, ya sudah Bu, Lana pulang dulu Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Anu, kamu udah mikir belum? Nanti PR mengarang cita-citamu apa?
1: Nantilah, masih lama juga. Memangnya kamu mau jadi apa?
0: Jadi paskibraka.
1: Hah? Jadi paskibraka? Yang mengibarkan bendera itu kan?
0: Aku ada ide. Gimana kalau 17 Agustus nanti kita upacara di sini, di lapangan ini?
2: Soalnya Bu Yani bilang 17 Agustus itu hari Minggu.
0: Nah, sekolah kita enggak tahu mau ada upacara apa enggak. Ya udah, kita upacara sendiri aja. Kita bagi tugas. Aku yang akan jadi benderanya. Terus kamu siapin tiang benderanya dari kayu aja. Disambung-sambung sampai tinggi. Terus Akbar, kamu siapin susunan upacaranya. Ajakin beberapa anak buat nyanyi Indonesia Raya pas benderanya dikebarkan, oke? Tapi kalau teman-teman lain pada nggak mau, nanti lagu Indonesia Rayanya kita putar di HP aja.

0: Banu, kamu kok mainan gergaji? Ini ada paku berserakan. Mau bikin apa toh, Le? Tugas sekolah toh.
1: Rahasia, Pak. Pokoknya ini mah karya Banu.
2: Ibu. Ibu, Lana boleh nanya sesuatu?
3: Nanya apa?
2: Ibu kayaknya punya jilbab warna merah yang gak kepakai kan? Boleh gak Lana minta?
3: Oh alah itu. Ada itu di lemari bawah sendiri. Kamu ambil aja ya.
2: Yes, makasih Bu.
1: Nah, pas ada jilbab warna putih juga.
2: Ibu, ini yang di bawah semuanya udah gak kepakai kan?
4: Enggak Lana, tapi ngambilnya hati-hati ya. Jangan kamu berantakin loh ya.
1: Cara menjahit dan bahannya.

0: Ya Allah, orang kalau pelupa ya kayak gini loh. Wong pengajian sore ini kan serba putih. Lah, jilbab putih yang dari Bu RT tak taruh mana ya? Aduh, di sini nggak ya? Duh, saya kayak di sini loh. Duh, di mana ya? Lana, Lana, kamu tahu nggak jilbab putih ibu mereknya Oscar itu loh yang masih plastikan? Kalau nggak salah ada di dalam kresek toko mahkota. Itu mau ibu pakai pengajian. Aduh, gimana ya? Ini bisa-bisa ibu telat ini.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa, Lana? Ditanya ibu ini loh. Kok malah oda aduh gitu. Tahu nggak jilbab ibu?
1: Itu Bu, Lana pakai buat prakarya.
0: Astagfirullah Lana. Ya ampun Gusti. Ih, bocah kok yo aneh-aneh itu. Lana, ibu mau pakai pengajian sore ini seragaman. Semua jilbabnya harus putih. Sebentar. Kamu pakai buat prakarya. Karya apa? Sini, ibu lihat. Ya Allah Lana. Ini kok kamu jahit-jahit? Kamu ini mau bikin apa, Tonduk?
1: Bendera, Bu. Lana sama teman-teman mau upacara di lapangan pada 17 Agustus nanti. Soalnya kan tanggal 17 Agustus hari Minggu. Sekolah Lana nggak tahu ada upacara apa enggak.
0: Lana, gini ya. Namanya upacara itu di lapangan alun-alun. Di sekolah. Lah ini upacara kok di lapangan desa toh, Nana? Itu upacara apa? Halo, wis, ibu telat iki. Wis telat. Wis, gak seragaman pisan. Gara-gara jilbab ibu kamu jahit buat bendera. Aduh, Lana. Assalamualaikum Bu RT. Maaf ya, saya telat pengajiannya. Wes, nanti tak montoran sendiri aja Bu ke lokasinya ya Bu ya.

0: RT, maaf ya telat. Jilbab seragaman kemarin lah kok sama Lana dipakai mainan. Itu dijahit-jahit, katanya mau dibikin bendera merah putih. Ada Bu Yani juga, bu gurunya Lana. Bu Yani,
1: Bu Dani ini kenapa toh? Kok marah-marah sama Lana? Lana itu anak baik loh bu. Lana itu anak yang kreatif. Kok malah diomelin gara-gara

Lah iya toh, kenapa aku kok marah-marah sama Lana? Lah bukannya itu hal yang baik toh. Lana sama teman-temannya mau upacara di lapangan desa. Nah kenapa enggak aku bilang aja sama Pak RT? Biar warga ikut upacara sama Lana dan teman-temannya. Kayaknya juga udah puluhan tahun, pastinya orang-orang juga enggak upacara toh.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Bu Dani. Monggo, ada apa ini?
0: Pak, jadi gini. Ini loh, anak-anak di desa ini kok pada bikin prakarya. Katanya mau upacara di lapangan di tanggal 17 Agustus nanti. Kok saya jadi tersentuh ya Pak? Usaha anak-anak ini loh. Kalau warga ikut upacara gimana ya Pak ya?
1: Wah, bagus itu Bu. Le, Banu, iya toh, teman-temanmu mau upacara di lapangan desa 17 Agustus nanti.
2: Iya Pak, ini idenya Lana. Soalnya Lana punya cita-cita jadi paskibraka.

0: dan barisannya masing-masing. Pemimpin upacara memasuki tahapan upacara.
1: Bendera siap.
2: Kepada bendera merah putih, hormat.
3: Gerak. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
4: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia.

0: Tuan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
3: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar, selepas tadi mini drama produksi LPP RRI Madiun, pas banget ya ini merah putih di langit desa. Karena ini di bulan merah putih juga ya, Agustusan. Baik pendengar, selepas melukis senja juga tadi darinya Budi Doremi, ada Die with a Smile bersama Lady Gaga featuring dengan Bruno Mars. Selamat malam untuk ada di mana saja berada. Dan nanti kami akan hadirkan informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita

air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id, unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga, tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: selanjutnya.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
0: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Gak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena gak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rin, kamu lihat postingan yang lagi viral itu? Katanya ada kejadian besar di kota sebelah.
1: Iya nih, aku lihat. Tapi aku belum tentu langsung percaya. Di media sosial kan kita harus cek dulu kebenarannya.
0: Benar juga ya. Kadang kita terlalu cepat membagikan informasi tanpa tahu sumbernya.
1: Betul. Kalau informasi itu ternyata hoax, kita justru ikut menyebarkan kabar yang merugikan banyak orang dong.
0: Selain itu, kita juga harus hati-hati saat berkomentar. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti orang lain.
1: Setuju. Gunakan media sosial untuk hal positif seperti berbagi informasi bermanfaat, inspirasi, dan semangat.
0: Jadi intinya sebelum posting, komentar, atau membagikan sesuatu, kita harus berpikir positif dulu.
1: Tepat sekali. Ingat, jejak digital itu bisa bertahan lama loh.
0: Mari bijak bermedia sosial, saring sebelum sharing, gunakan bahasa yang santun, dan sebarkan hal positif.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Otak Informasi, kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, tentang komunitas. Kenapa komunitas? Bagaimana nih kalau komunitas, suatu komunitas itu apa sih sebenarnya komunitas itu? Apa sih arti dari komunitas itu sebenarnya?

Pendengar komunitas itu adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi karena memiliki kesamaan seperti kesamaan hobi, kesamaan pekerjaan, dan kesamaan tujuan, minat, ataupun tempat tinggal. Dan pendengar, anggota komunitas biasanya saling mendukung, berbagi informasi, dan melakukan kegiatan bersama-sama. Jadi komunitas itu adalah kelompok orang ataupun organisme yang hidup dan saling berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu. Juga dapat berarti masyarakat ataupun sekumpulan paguyuban ataupun sekumpulan masyarakat. Baik, ada Liam Payne dengan Rita Ora, For You. Selamat mendengarkan.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
2: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung di acara Ruang Rindu. Penelpon pertama ya, kita terima dulu. Selamat malam Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali Luhut.
1: Iya.
0: Luhut Panjaitan. Ah, itu dia kan?
1: Bukan.
0: Jadi apanya?
1: Pak Pahan.
0: Oh, Pak Pahan ya. Luhut Panjaitan itu menteri ya kan?
1: Iya.
0: Oke lah kalau begitu. Sehat Luhut ya.
1: Sehat.
0: Ngali-kali kantor kami. Di kampung kalian emang ngali lah, orang dingin di sana, orang dataran tinggi.
1: Iya betul.
0: Oke lah, silakan lah Luhut, mau request lagu apa ini?
1: Dari Ernie Johan.
0: Judulnya?
1: Teluk Bayur.
0: Selamat tinggal Teluk Bayur Permai.
1: Bagus, lanjut.
0: Janganlah. Nggak laku nanti penyanyinya.
1: Nggak apa-apa.
0: Oke deh. Ada dong.
1: Oke. Kabarnya jana gimana ya, Sen juga?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau mau cuaca mendung, kira-kira nanti kabar.
0: Di sini sebenarnya nggak mendung, cuma nggak panas. Tapi tadi siang panas banget gitu.
1: Panas banget, sama dong sama di sini.
0: Jadi malamnya jadi dingin.
1: Oh, sama dong ya.
0: Iya.
1: Iya, nggak apa-apa lah. Mungkin sudah berbeda di sana juga ya.
0: Oke deh.
1: Aku mau menyapa dulu. Salam yang pertama buat dengan rindunya di sana nggak berbeda yang dijual hari-hari.
0: Terima kasih.
1: Iya, Merana di Taro ada juga. Rina di Nia ada juga. Purwoma Gusera di Bautar. Ada juga Kampung Raya sama Pengguru Gambang yang di Gunung Buang, ada Ayu. Dan juga cuma-cumanya saya aja lah yang lagi terasa saat ini.
0: Oke deh, terima kasih.
1: Punya ditunggu, terima kasih. Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam kembali, bye-bye Luhut. Pak Pahan ya di Pahutar. Kok si Pahutar Pangaribuan? Si Pahutar itu Opung Roma sama Mama Ariati. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lagu.
0: Malam kembali, siapa ini?
2: Bang Borkat.
0: Bang Borkat di?
2: Warga Tapsel lah.
0: Oh, di daerah apa? Apa namanya, lupa Rindu.
2: Apa?
0: Di daerah apa namanya itu?
2: Warga Tapsel.
0: Iya, daerahnya apa kemarin Bang Borkat bilang?
2: Jalan Mandailing.
0: Iya, di desanya?
2: Desanya lewat Pintu Padang.
0: Pintu Padang berarti dekat Eksi Jurni lah.
2: Oh, jauhnya itu.
0: Oh, jauh itu. Lewat lagi. Mau arah ke Padang lah berarti.
2: Dekat kantor polisi.
0: Apa nama daerahnya?
2: Pintu Padang.
0: Oh, Pintu
2: Jalan
0: Padang.
2: Jalan Mandailing.
0: Oke lah kalau begitu. Tapi masih di Sidempuan itu kan?
2: Bukan.
0: Jadi?
2: Pas Kabupaten Tapanuli Selatan lah.
0: Di Tapsel, ada Tapsel itu larinya ya.
2: Iya.
0: Oke lah Bang Borkat, silakan mau request lagu apa?
2: Dalam Kerinduan.
0: Dalam kerinduan ku menanti sayang, gitu ya.
2: Iya.
0: Dalam kerinduan
2: yang cowok nyanyinya, yang cowok
0: hatiku. Itu ya, Carlos Tagalong. Telah ya. Lama kau pergi sayang, gitu.
2: Iya.
0: Oke deh. Oke, sip. Siapa ini salam-salam ya, Bang?
2: Ya, salamlah sama Sister Lina ya. Si Maulina. Si Jamila Buru Nasution. Ya, udah ya.
0: Ada itu lagunya lah, Bang. Jamila, Jamila, Jamila Buru Nasution.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam kembali Bang Warkat ya, di Pintu Padang. Langsung aja lah Rindu hadirkan Teluk Bayur darinya Ernie Johan buatnya. Ini kenapa pula lah orang Batak ini suka lagu Teluk Bayur? Teluk Bayur ini kan di Padang ya kan, kampung saya nih Bang, Bang ini Bang Luhur. Oke lah. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Nanti disusul dalam kerinduan Charles Tagalung. Selamat mendengarkan di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin. Jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
3: Tika. Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
5: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan kembali di 22506. Selamat malam ruang rindu. Aduh, kok terputus? Kalau misalnya Anda tidak bisa nelfon, WhatsApp aja. Pakai WhatsApp pesan aja, nanti rindu akan bacakan. Jadi sudah hadir. Selamat malam ruang rindu. Rindu baru tambah meminta lagu yang judulnya Tangis dan Cinta dari edisi Letonga. Salam buat semuanya yang lagi dengar. Oke, Tangis dan Cinta ya. Selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu.
0: Kok hilang suara Bang Eko? Halo?
1: Halo?
0: Kenapa hilang suaranya?
1: Apa?
0: Kenapa hilang suara Bang Eko?
1: Oh, hilang suara.
0: Apa?
1: Hilang suara dia.
0: Iya.
1: Kan di sini udah durasinya sama kakak.
0: Apa?
1: Jelas para kakak.
0: Kok gak jelas?
1: Udah.
0: Iya, suara Bang Eko-nya yang kurang jelas.
1: Oh, begitu ya.
0: Oke lah, silakanlah Bang Eko, mau request lagu apa?
1: Mau request lagu.
0: Lagu apa?
1: Mama,
0: mama. Mama yang mana nih? Mama.
1: Ya, maaf.
0: Kembalilah padaku. Ya itunya.
1: Ya.
0: Siapa Charles Utagalung? Udah diputar tadi Charles Utagalung.
1: Dari edisi Letonga.
0: Trio Ambisi aja lah ya.
1: Ya.
0: Oke deh.
1: Salam-salam ya.
0: Silakan.
1: Salam-salam ya yang ketemu
0: ya.
1: Buat Bunga Delina. Salam juga buat Bunga.
0: Oke.
1: Banyak area sih. Banyak. Selamat tugas ya.
0: Terima kasih.
1: Malam terima kasih.
0: Baik, selamat malam kembali Eko Manalu. Tadi sudah hadir satu yang WhatsApp ya. Nanti kita buka lagi line telepon selepas dua lagu berikut ini. Ada edisi Letonga dengan Tangis dan Cinta. Nanti disusul Mama dari Trio Ambisi. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dua buah lagu ya, Mama dan juga tadi lagu requestan baru tambah, Tangis dan Cinta. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam kembali Mama Ariati, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Masih batuk ini, gak hilang-hilang batuknya.
1: Cuma minum obat lah.
0: Iya, tapi aku malas minum obat.
1: Gak boleh malas.
0: Kalau minum obat nanti kupingku seperti peka, macam ada bedengung-dengung gitu setiap minum obat.
1: Iya, yang pasti jangan terlalu banyak lah gitu.
0: Iyalah, nanti lah itu ya kan.
1: Kalau enggak minum obat gitu
0: kan. Oke, deh, thank you. Oke, makasih Mama Ariati. Mau request lagu apa nih Mama Ariati?
1: Adanya dari Noah.
0: Apa itu judulnya?
1: Dan Ada Cinta Yang Lain.
0: Noah itu? Bukannya ya. Itu lagu baru ya?
1: Bukan.
0: Itu bukannya lagu Dewa 19? Takkan ada cinta yang lain itu?
1: Iya.
0: Dewa 19?
1: Ada dari Noah ya?
0: Bukan.
1: Kalau nggak ada dari Noah, dari Titi DJ aja ya?
0: Nah itu Titi DJ, kalau Noah nggak ada.
1: Ada itu kan?
0: Ada, kok Noah nggak ada, makanya rindu heran.
1: Pokoknya dari Titi DJ.
0: Oke, Titi DJ.
1: Maklum, faktorku.
0: Oke deh.
1: Oke, buat dirimu tetap semangat deku ya.
0: Terima kasih.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Amin, sama-sama ya.
1: Hati-hati di jalan.
0: Oke, thank you.
1: Oke, thank you, terima kasih. Selamat malam.

0: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat plastik.
1: Selamat malam kembali, Mama Ariati. Thank you banget ya udah hadir malam hari ini. Satu penelpon lagi sebelum kita hadirkan lagu berikutnya. 22506 ataupun 0811-6193033 untuk WhatsApp ya. Selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, hujur lagu rindu.
1: Nago marindu nih. Oke lah bang, bang ingot
2: ya. Bang ingot asli ya.
1: Silakanlah bang ingot, mau request lagu apa bang ingot?
2: Aku udah rindu dengar suara mu rindu.
1: Halo. Nanti gak terputar loh bang ingot, karena ini waktunya udah sedikit.
2: Oh iya ya?
1: Iya.
2: Kita turun dulu ya.
1: Gak bisa bang ingot menggombal malam-malam. Maunya tadi pertama bang ingot datang.
2: Ada juga lagu.
1: Lagu apa itu?
2: Rindu.
1: Benci tapi rindu jua gitu.
2: Iya lah, biar apa, biar ada rindunya itu, ruang rindu, ada rindu.
1: Tapi ini ada bencinya, gak enak pula dengarnya.
2: Oh iya deh.
1: Siapa mau ini? Mau Dian Anasution, Dian Pisesa, Cindy Claudia, Yunisara?
2: Iya, Dian Anasution lah.
1: Oke deh.
2: Salam-salamnya kok baru tembak yang sini dan ada yang sama mobil ada Mama Ariati yang Roma Eko Mali semua lah pendengar kita ya.
1: Oke deh
2: Rumi, selamat bertugas ya, selalu Kak Rumi ya Rumi.
1: Thank you banget, makasih Bang Ingot.
2: Oke lah ya, terima kasih lah ya. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu nomor lagu ya.
1: Selamat malam kembali Bang Parningotan Manalu tadi di mana nih ya? Aduh lupa rindu tempat dia, tempat si Eko ya? Oh enggak, di Muara Nauli. Bukan Muara Nauli, mendiang opung itu ya. Langsung aja lah rindu hadirkan Trio Ambisi dengan Titi DJ ya. Tak akan ada cinta yang lain. Titi susul Diana Nasution dengan Benci Tapi Rindu. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lah.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, sebagai lagu terakhir untuk Ruang Rindu ada Diana Nasution dengan Benci Tapi Rindu. Tapi ini kayaknya lagunya ini ya, terlalu gak enak kali kok didengar. Coba Rindu hadirkan, Rindu cari dulu penyanyi berikutnya ya. Bang Ingot, gak apa-apa lah Rindu ganti ya. Gak enak kali musiknya Bang Ingot. Coba Rindu ganti dari siapa ya? Oh, nggak enak juga kalau nggak Diana Nasution ya. Tapi cobalah Rindu dengar, abang dengarkan aja lah ini ya, nggak apa-apa lah. Selamat malam Ruang Rindu, orang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih ya untuk partisipasi dan atensinya tadi ada siapa tadi nih sudah hadir tadi. Ada Luhut di Sipahuta di Pangaribuan, ada juga tadi yang minta Charles Hutagalung dalam kerinduan itu siapa tadi ya, Bang Borkat, ada juga lagi tadi yang minta Boru Tamba dan juga Tri Ambisi, ada Eko Manalu, dan ada tadi Bang Mariati dan juga ini Bang Ingat mana lo. Semoga terhibur. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Kami akhiri Ruang Rindu. Terima kasih untuk partisipasi dan atensinya. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
3: Kota Sibolga dan sekitarnya, ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten. Jadi
4: bencana alam. Jadi penanganan bencana alam terus memperlakukan.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Adik-adik, dimana saja Anda berada, dengan musik tradisional dan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Tadi selepas Style Voice dengan Ikan Rapita Nadua Manang Tudolok Manang Tutoruan. Aduh, ada lagu Batak kan. Nanti disusul, ini disusul dengan Putri Sri Tonga yang biasanya uji di Ngolukan ya. Kali ini Holan Ho Holako Hasian katanya. Selamat malam, selamat dengarkan di program 1.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar seafood laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Tahukah Anda, sebagian bahan bakar yang digunakan kendaraan di Indonesia saat ini telah mengandung biodiesel yang berasal dari sawit. Program biodiesel nasional terus berkembang. Saat ini Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 40% atau dikenal sebagai B40. Artinya setiap 100 liter bahan bakar tertentu mengandung sekitar 40 liter biodiesel berbasis sawit. Program ini memberikan banyak manfaat, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan industri nasional. Di balik setiap liter biodiesel terdapat proses panjang yang melibatkan petani, industri pengolahan, peneliti, hingga tenaga kerja di berbagai daerah. Inilah contoh bagaimana inovasi dapat menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan energi modern. Dari kebun sawit menuju tangki kendaraan, dari sumber daya lokal untuk ketahanan energi nasional.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tadi sudah dari daerah pesisir, kok pesisir Tapanuli, Batak ya. Nah, tadi sudah disusul dengan Ovi Fristi. Ovi Fristi ini artis multitasking banget ya. Kalau lagu Mandailing dia pandai, Minang dia pandai. Aslinya dia orang Minang ternyata, pendengar. Ada sabar dalam penantian, sabar dalam penantian kata dia. Dan disusul dengan Hilang dalam Hilang Tautan Cinto bersama Windra ya untuk Anda. Selamat malam, selamat mendengarkan, masih di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Ketika kita mendengar kata sawit, sebagian besar orang mungkin langsung teringat pada minyak goreng. Padahal, peran sawit bagi Indonesia jauh lebih luas dari itu. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi puluhan juta ton setiap tahun dan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Jutaan masyarakat menggantungkan penghidupannya pada sektor ini, mulai dari petani, pekerja kebun, pengangkut hasil panen, hingga pelaku usaha yang terhubung dalam rantai pasoknya. Kini, sawit tidak hanya menjadi sumber bahan pangan dan industri, melalui inovasi dan hilirisasi, sawit juga dimanfaatkan menjadi biodiesel, bahan bakar yang membantu memperkuat ketahanan energi nasional. Artinya, dari satu komoditas yang sama, Indonesia memperoleh manfaat untuk pangan, industri, sekaligus energi. Inilah contoh bagaimana sumber daya lokal dapat memberikan nilai tambah yang semakin besar ketika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Tahukah Anda, kecerdasan bukan hanya bawaan lahir, tapi juga bisa terus diasah setiap hari. Seperti pisau yang tajam karena sering digunakan. Begitu juga otak kita akan semakin cerdas jika dilatih dengan baik. Mengasah kecerdasan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, biasakan membaca setiap hari. Meski hanya 10 menit, membaca membuka wawasan, memperkaya kosakata, sekaligus melatih otak untuk berpikir kritis dan terstruktur. Selain membaca, menjaga kesehatan tubuh juga penting, serta berani mencoba hal-hal baru akan membuat pikiran semakin segar dan tajam. Ingat, kecerdasan tumbuh dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Habis Didi keempat tadi dengan Stasiun Balapan, ada Darboy dengan Mendung Tanpa Udan. Mendung tanpa udan, awak gawe kalangan besok, ya kan kata. Ini lupa lagunya. Tapi ini lagunya viral banget loh dulu-dulunya di TikTok. Selamat malam, selamat mendengarkan di program 1 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nanti Rindu akan hadirkan ke ruang dengar Anda acara berikutnya pendengar Jazz Music di Pro 1 RRI Sibolga, masih di malam hari ini di Sibolga malam hingga ke 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda selamat malam, selamat mendengarkan tetap di program 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Mangure Lawik adalah sebuah tradisi budaya penuh makna dari masyarakat pesisir. Acara ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas rezeki laut yang diberikan Tuhan, sekaligus doa bersama agar hasil laut tetap lestari untuk generasi mendatang. Mangure Lawik dilaksanakan setiap kali nelayan hendak memulai musim penangkapan ikan. Dalam kegiatan ini, beragam pertunjukan budaya ditampilkan mulai dari tarian, musik tradisional, hingga ritual adat yang syarat doa dan harapan. Lebih dari sekedar tradisi, Mangure Lawik menjadi simbol kebersamaan masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian laut, memohon keselamatan, serta mempererat ikatan antar warga. Mari kita dukung dan lestarikan budaya Mangure Lawik, warisan leluhur yang mengajarkan kita arti syukur, persaudaraan, dan harmoni dengan alam.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kami.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur.

0: dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Kesuksesan. Pendengar, di pagi hari buta terlihat seorang pemuda dengan bungkusan kain berisi bekal di punggungnya tengah berjalan dengan tujuan mendaki ke puncak gunung yang terkenal. Konon kabarnya, di puncak gunung itu terdapat pemandangan yang indah, layaknya berada di surga. Sesampai di lereng gunung, terlihat sebuah rumah kecil yang dihuni oleh seorang kakek tua. Setelah menyapa pemilik rumah, pemuda mengutarakan maksudnya. "Kek, saya ingin mendaki gunung ini. Tolong, Kek, tunjukkan jalan yang paling mudah untuk mencapai ke puncak gunung." Si kakek dengan enggan mengangkat tangan dan menunjukkan tiga jari ke hadapan si pemuda. "Ada tiga jalan menuju puncak. Kamu bisa memilih sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanan."
1: "Kalau saya memilih sebelah kiri."
0: "Sebelah kiri melewati banyak bebatuan." Setelah berpamitan dan mengucapkan terima kasih, si pemuda bergegas melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda terlihat kembali di depan pintu rumah si kakek.
1: "Kek, saya tidak sanggup melewati terjalnya batu-batuan. Jalan sebelah mana lagi yang harus aku lewati, Kek?"
0: Si kakek dengan tersenyum kembali mengangkat tiga jari tangannya dan menjawab, "Pilihlah sendiri, kiri, tengah, atau sebelah kanan."
1: "Jika aku memilih jalan sebelah kanan?"
0: "Sebelah kanan banyak semak berduri." Setelah beristirahat sejenak, si pemuda berangkat kembali mendaki. Selang beberapa jam kemudian, dia kembali ke rumah si kakek. Dengan kelelahan, si pemuda berkata,
1: "Kek, aku sungguh-sungguh ingin mencapai puncak gunung. Jalan sebelah kanan dan kiri telah aku tempuh. Rasanya aku tetap berputar-putar di tempat yang sama, sehingga aku tidak berhasil mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan harus kembali kemari tanpa hasil yang kuinginkan. Tolong, Kek, tunjukkan jalan yang rata dan lebih mudah agar aku berhasil mendaki hingga ke puncak gunung."
0: Si kakek serius mendengarkan keluhan si pemuda. Sambil menatap tajam, dia berkata tegas, "Anak muda, jika kamu ingin sampai ke puncak gunung, tidak ada jalan yang rata dan mudah. Rintangan berupa bebatuan dan semak berduri harus kamu lewati. Bahkan kadang jalan buntu pun harus kamu hadapi. Selama keinginanmu untuk mencapai puncak itu tetap tidak goyah, hadapi semua rintangan, hadapi semua tantangan yang ada, jalani langkahmu setapak demi setapak. Kamu pasti akan berhasil mencapai puncak gunung itu seperti yang kamu inginkan, dan nikmatilah pemandangan yang luar biasa." Pendengar, sama seperti analogi proses pencapaian mendaki gunung tadi, untuk meraih sukses seperti yang kita inginkan, tidak ada jalan yang rata, tidak ada jalan pintas. Sewaktu-waktu rintangan, kesulitan dan kegagalan selalu datang menghadang. Kalau mental kita lemah, takut tantangan, tidak yakin pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan pasti akan kandas di tengah jalan. Hanya dengan mental dan tekad yang kuat, mempunyai komitmen untuk tetap berjuang, barulah kita bisa menapak di puncak kesuksesan. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Satu Radio Republik Indonesia Sibolga sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Untuk hari ini Jumat 7 Agustus 2026 dan siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Dan akhirnya kami yang bertugas, saya Ridwan Mohti beserta petugas yang ada di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Masa 1 di sepanjang hari ini. Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Pendengar, salam berjumpa kembali bersama kami program Masato Radio Republik Indonesia Sibolga. Kami yang bertugas, saya Joni Siombing, akan menemani Anda sampai dengan pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat warga kota Sibolga dan sekitarnya bahwa saat ini pukul 5:05 waktu Indonesia Barat. Ya, pukul 5:05 waktu Indonesia Barat tiba saatnya tukang dan melaksanakan sholat subuh. Kumandang ajan subuh ataupun seruan ajan subuh kami kumandangkan ke ruang dengar Anda. Dan selamat pagi.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat subuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Apabila ada perintah yang selalu dan selalu diulang-ulang, berarti itu perintah yang sangat penting. Allah selalu mengulang-ulang perintah ini melalui khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati. Nih, rasa-rasanya tidak masuk akal ini ayat. Dan janganlah kalian mati, berarti mati kita yang ngatur. Itu, jangan kau mati. Berarti mau-mauku. Mau mati besok, ya besok. Mau mati lusa, ya lusa. Namanya jangan kamu mati, mau-mau saya. Padahal mati itu bukan kita yang ngatur. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, duda, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin menginformasikan kepada kita, hey Das'ad, hati-hati kau. Agamamu Islam, nikah syariat Islam, KTP-mu Islam, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang matinya kafir? Banyak. Satu di antaranya kata Nabi, hubbi aklil haram, mereka yang suka memakan makanan haram. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan lagi mencuri. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan merampok. Tapi yang bisa membuat Bapak Ibu mati dalam keadaan kafir, baru saja makan barang haram, ketabrak mobil, bah! Mati kafir kodong. Ya? Qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bisilmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Ternyata 1400 tahun yang lalu sudah diketahui bahwa ada nanti Islam yang tidak sempurna. Siapa mereka? Islam pencitraan. Sudah ditahu. Jangan Islam seperti itu, kata Allah. Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira kalau saya ceramah begini, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Masa ada? Ini masjid, bos. Ada setan? Ada. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa, ibu? Handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP-mu, cilaka. Simpan dulu HP-nya, Pak. Simpan dulu. Ada ibu-ibu sudah mau 60 umurnya siaran langsung juga. Padahal saya tahu cuma mau dilihat ada HP-nya. Ibu-ibu simpan dulu HP, simpan dulu. Yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi.
baru disimpan. Kenapa? Ini kita perlu hati-hati, Pak. Karena ceramah dalam masjid pun bisa lepas. Bapak, saudara-saudara sekalian, simpan dulu HP ya, simpan dulu. Sebentar kita lanjutkan lagi ya. Waqala idan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah. Allah perintah kita puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah kita haji, Allah tidak ikut haji. Allah perintah kita sholat, Allah tidak ikut berjamaah. Tapi ketika Allah perintah umat Islam berselawat, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah, garis bawahi dengan catatan, kasih stabilo, kasih bol, penting. Bersalawatlah kalian dengan sebaik-baik salawat. Kita memang salawat, tapi seadanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya itu, Bos? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bagus, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ayo kita salawat bareng-bareng. Kita salawat bareng-bareng, Pak ya. Tapi kita tanding mana lebih kencang suara perempuan dengan laki-laki. Saya, bapak-bapak diam dulu. Kita dengar dulu ibu-ibu di belakang. Ayo Bu, jangan mau kalah Bu. Salatullah Mullah ala

0: Masya Allah, ini suara ibu-ibu, bukan kencang tapi syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya adik-adik cewek, kalau kau ditelepon cowokmu, jangan kau mendayu-dayu, buat syahdu suara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana cowokmu ndak nafsu? Lagi di mana, Dek? Di rumah aja, Kak. Coba kalau kau tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Kenapa? Ndak diteleponnya lagi kau itu.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana cowokmu ndak nafsu? Caleda. Yang kita dengar, ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak ya. Ayo Pak, jangan mempermalukan laki-laki. Yuk, sholat.

Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa alim ulama takmir masjid yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ada tiga perintah Allah yang sifatnya serangkai. Artinya, tidak diterima perintah yang satu apabila perintah rangkaiannya tidak dilaksanakan. Mana itu perintahnya? Yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taat pula lah engkau kepada rasulnya. Artinya, orang yang taat kepada Allah tapi mengkhianati Rasulullah, taatnya kepada Allah terhapus. Demikian sebaliknya, taat kepada Rasul tapi mengkhianati Allah, taatnya kepada Rasulnya sia-sia. Taat kepada Allah, taat kepada Allah itu sederhana Pak. Ringkasan orang taat kepada Allah itu sederhana. Apa itu? Kemampuan melaksanakan perintah Allah dan kesanggupan menghindari larangan Allah. Itu saja. Dalam agama ini sederhana. Taat, hindari larangan Allah, lakukan perintah Allah. Selesai. Dan alhamdulillah Allah memberikan kelonggaran soal perintah. Laksanakan perintahku, kata Allah, sesuai kemampuanmu. Saya tidak bisa wudu Ustaz. Wajibkan kita wudu kalau mau sholat, tapi Allah kasih keringanan kalau kau tidak bisa kena air. Apa? Tayamum. Saya tidak bisa puasa Ustaz. Kenapa? Saya sakit Ustaz. Allah kasih keringanan, silahkan bayar fidyah. Saya mau haji Ustaz tapi tidak mampu, itu rukun Islam, tapi saya tidak mampu. Boleh kau tidak haji, disesuaikan kemampuan. Tapi kalau perintah, hukumnya sifatnya mutlak, larangan. Kalau larangan, sifatnya mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau sholat kan tidak bisa berdiri, duduk tidak bisa duduk Ustaz, ada bisulku, bebaring tidak bisa baring Ustaz, salat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Tinggal matanya Pak yang dikasih goyang-goyang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, itu isyarat. Tangan pun sudah tidak bergerak, itu pun tidak mampu Ustaz. Sholat pakai dalam hati, mulai takbir sampai salam baca dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Itu pun tidak mampu. Gampang, bungkus bawa dikubur. Ayo, Allah kasih keringanan. Ustaz, saya selesai berhubungan suami istri tadi malam, tapi saya kena asma kalau mandi pagi-pagi Ustaz. Susah saya bernapas kalau saya mandi pagi Ustaz. Allah kasih keringanan, tidak usah kau mandi, cukup cuci alena beliau. Cuci itu sudah tayamum. Boleh diberikan kelonggaran, tapi yang namanya larangan tidak boleh ditawar. Ustaz, saya tidak bisa berzina Ustaz. Kalau saya tidak berzina Ustaz, pingsan saya. Anda boleh bos. Ustaz, saya tidak bisa ndak teler, saya harus mabuk Ustaz. Kalau saya tidak mabuk, mati saya. Bohong kok. Tidak ada larangan, tidak boleh tawar-tawar. Tapi perintah boleh ditawar sesuai kemampuan kita. Orang yang taat kepada Allah dan mengkhianati Rasulullah sekarang mulai banyak. Sekarang mulai banyak. Oh, bagus sholatnya, bagus puasanya, tapi cintanya kepada Rasulullah mulai lentur. Hanya yang begitu Pak. Sebenarnya sekarang anak muda pelihara jenggot dibilang radikal, padahal itu sunnah. Kalian juga yang pelihara jenggot, jangan kau hina yang tidak pakai jenggot. Saya dimaki-maki di Facebook, ini Ustaz Dasat cerita-cerita sunnah, baru kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh?
saya sudah kasih minyak, malah mengamuk mama istri saya di rumah. Kasih kotor-kotor bantalin Pak Ustaz. Terus saya kasih minyak Pak supaya tumbuh. Sudah. Ada lagi anak muda, celananya jingkrang agak tinggi ke atas, dianggap lagi radikal. Padahal itu sunnah. Kalian juga yang melihat saudara-saudaranya kakinya tidak sampai, tidak di atas mata kaki celananya, jangan hina. Sama-sama kita sama-sama puasa, sama-sama sholat, sama-sama haji, sama-sama rukun Islam kita, jangan saling mengkafirkan. Marah Rasulullah kalau melihat kita seperti itu. Cinta kepada Allah, nah, banyak juga yang mengkhianati Rasulullah. Begitu juga sebaliknya, taat kepada Rasulullah tapi mengkhianati Allah. Percayalah, orang yang cinta kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka hidupnya akan mulia dunia sampai akhirat. Saya mau kasih contoh, Pak. Kurang apa Abu Lahab waktu itu, Abu Jahal waktu itu, Pak, tokoh masyarakat di Mekah, semua orang kenal Abu Jahal, semua orang segan sama Abu Jahal, tapi angkuh, pongah, sombong, dia merasa tokoh masyarakat, punya jabatan, punya segala-galanya. Akhirnya apa? Dia tolak beriman kepada Rasulnya. Apa? Apa dia tidak percaya kepada Nabi? Dia percaya kepada Rasul. Dia lihat mukjizat. Cuma apa yang sehingga dia tidak masuk Islam? Karena ada kesombongan dalam hatinya. Siapa lu Muhammad? Anak baru kemarin. Gue senior. Apa? Akhirnya apa? Dia tolak kenabian Rasulullah. Akhirnya apa? Dihinakan oleh Allah. Sampai sekarang ini, mana buktinya Allah menghinakan itu Abu Jahal dan Abu Lahab? Sampai detik ini tidak ada orang tua satupun yang mau kasih nama anaknya Abu Jahal. Coba, tidak, Pak. Tidak ada yang mau kasih nama Abu Jahal, Abu Lahab. Marah dia kalau disebut Abu Lahab, Pak. Padahal dia tokoh. Maka bisa jadi ada orang sekarang tokoh, hebat, punya pengaruh luar biasa. Tapi kau hina Allah, kau hina Rasulnya, tunggu hidupmu akan hina dunia sampai akhirat. Apa kelebihannya Abu Jahal waktu itu? Bilal waktu itu budak. Budak. Beda budak dengan pembantu, Pak. Ini banyak kekeliruan kita, menyamakan antara pembantu dengan hamba sahaya. Beda. Pembantu ada hak asasinya. Pembantu dilindungi. Pembantu punya hak kepada tuannya. Pembantu digaji tiap bulan. Dia bisa berhenti. Berhenti ya. Kenapa? Cerewet betul istrinya. Curiga terus sama saya. Bagaimana suaminya tidak nirik saya? Istrinya sudah tua, ngomel aja kerjanya. Saya seksi, sopan berbicara. Mau makan suaminya saya yang ngurus. Mau tidur suaminya saya yang ngurus. Mau mandi suaminya saya yang ngurus. Berhenti dia kerja pembantunya, berhenti saya kerja. Ngomel aja kerjanya istrinya. Dia punya hak. Hamba sahaya, budak hak milik. Namanya hak milik. Sama saya punya handphone, itu hak milik saya. Saya mau banting, saya mau bakar, saya mau lempar, saya mau kasih orang, terserah. Kenapa? Saya yang punya. Bilal budak hamba sahaya. Sumayyah budak hamba sahaya. Tapi ketika diintimidasi, dipaksa, Bilal, la ilaha illallah, hapus itu dalam keyakinanmu. Bilal, Muhammad Rasulullah, hilangkan dalam keyakinanmu. Saya kasih kau jabatan, saya merdekakan kamu. Bilal katakan, no way. Jabatan saya tidak butuhkan, uang saya tidak butuhkan, popularitas saya tidak butuhkan. Yang aku butuhkan kasih sayang Allah. Akhirnya ditindis batu, dihina, dijemur di lapangan terbuka. Tapi Bilal dengan mantap, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Coba. Sampai detik ini Allah muliakan Bilal. Padahal fisiknya adalah budak, badannya adalah budak, tapi jiwanya merdeka. Allah muliakan Bilal sampai detik ini. Namanya setiap masjid ada dicantumkan, Bilal. Hebat. Sumayyah budak
dibujuk oleh Abu Jahal, dibujuk oleh Abu Lahab. Kata Abu Lahab, "Oi Sumaya, sudahlah, kau lepaskanlah itu imanmu kepada Muhammad, saya merdekakan kamu." Tapi apa kata Sumaya? "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Akhirnya apa? Disiksa. Apa siksaannya? Ditangkap satu keluarga, anaknya, suaminya, dipendam dalam tanah.

0: Ibu mana yang tega melihat anaknya seperti itu? Tapi Sumayyah berkata, "Nak, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepadamu. Tidak usah khawatir soal cintaku kepadamu, nak. Tapi cintaku kepadamu tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah." La ilaha illallah. Mati akal ini Abu Jahal hadapi Sumayyah. Dijanji jabatan tidak mempan, dikasih duit tidak mempan, dikasih kemerdekaan tidak mempan. Sumayyah tetap mengatakan, "Muhammad Rasulullah." Akhirnya, apa kata Abu Jahal? "Sumayyah, saya tahu kenapa kau suka sekali Muhammad. Muhammad kan gagah, keren, cakep. Kau pasti jatuh cinta sama Muhammad toh? Kau pasti tergila-gila sama Muhammad." Marah Sumayyah, dia kumpulkan semua liur yang ada di mulutnya, dia ludahi Abu Jahal. "Puh! Mukamu tidak lebih mulia daripada kotoran unta." Masya Allah, jengkel Abu Jahal, tokoh masyarakat yang dimuliakan waktu itu dihina oleh budaknya. Lalu dia ambil itu tombak, dia tancapkan di perutnya Sumayyah, wafat dengan kalimat "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Esoknya suaminya menyusul. Tapi Allah janjikan orang seperti ini, kau mulia dunia sampai akhirat. Orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, hidupnya tidak akan sengsara, hidupnya tidak akan hina. Kok ada itu Ustaz? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kok masih hina? Bisa jadi cintanya kepada jabatan lebih mulia daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, perintah serangka yang kedua, aqimis salah wa atus zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Saya yakin ini bapak-bapak semua rajin sholat. Saya yakin. Tapi entahlah 20 tahun yang lalu. Kan banyak orang pak nanti pensiun baru rajin ke masjid. Iya pak. Nanti pensiun baru mau teriak-teriak Allahu Akbar. Mana kamu dulu? Setelah muka sakaratil maut baru pak. Tapi masih bagus lah. Masih ada usia-usia masih mau menghadap kepada Allah. Masih lebih baik. Dirikan sholat. Orang-orang yang menang menurut surah Al-Baqarah ayat-ayat pertama, ada beberapa kriteria mereka. Siapa yang hafal surah Al-Baqarah ayat 1-5? Ayo angkat tangan, saya kasih hadiah. Ayo, ah, jawab yang tadi, surah ayat pertama dari Al-Baqarah 1-5. Ya, 5 ayat pertama.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalika hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أوتي من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: صدقكم
1: صدق الله العظيم.
0: Masya Allah, beda itu uang ustadz dengan uang kapolres. Beda rasanya bos ya. Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ayat tadi menginformasikan orang-orang yang menang itu, orang-orang yang bertakwa itu, itulah orang pemenang. Kan kita orang kalau puasa, apa tujuan orang puasa? Bertakwa. Dan salah satu orang bertakwa itu menurut Quran tadi, ciri-cirinya orang mereka kemenangan, mereka mendirikan sholat. Kok bisa menang orang-orang yang mendirikan sholat dengan baik? Di dunia kau lepas dari kinaan maupun pidana, di akhirat lebih-lebih. Kok bisa? Kan agama mengajarkan dalam Quran, inna salata tanha anil fahsya'i kawal mungkar. Sesungguhnya orang yang sholat itu menghindari dia perbuatan dari keji dan mungkar. Jadi di dunia orang yang baik sholatnya, insya Allah terhindar dari perbuatan pidana. Ayo lihat ajaran-ajaran sholat. Apa luar biasa itu kesimpulan semua dalam ajaran sholat. Mulai dari takbir, Allahu Akbar. Kita besarkan Allah. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya tidak akan membesarkan jabatan. Orang yang baik sholatnya tidak akan membesarkan kekayaan. Orang yang baik sholatnya tidak akan membesarkan popularitas. Tapi apa yang dibesarkan?

Allahu Akbar. Jadi kalau orang ambil solatnya itu Pak, tidak pernah cemas soal dunia, tidak pernah galau soal dunia. Kenapa? Yang dia besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dimutasi, dia tidak pernah cemas. Itu. Coba lihat lagi ajaran solat. Mana sah solatnya orang yang tidak wudu? Syarat sahnya solat satu diantaranya bersih dari najis dan hadas. Artinya orang yang mengamalkan sholat dalam kehidupan sehari-hari, hidupnya akan bersih. Maka saya heran kalau ada orang rajin sholat tapi hidupnya jorok. Saya heran kalau ada orang sholat tapi hidupnya nggak bersih. Maka orang yang baik sholatnya, insya Allah hidupnya bersih. Coba saya tanya lagi ya dede, sah nggak orang sholat kalau tidak tutup aurat? Sah tidak sholatnya orang tidak tutup auratnya? Nggak mungkin. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya, auratnya dia tutup. Apa itu aurat? Rasa malu. Malu kita Pak kalau kelihatan auratnya. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya, idealnya dia punya rasa malu. Malu dong. Kalau sudah haji, nggak pernah datang nongol berjamaah di masjid. Malu dong. Kalau kita sudah mengaku diri umat Islam, tapi anak gadis kita dibonceng bukan muhrimnya. Malu dong kalau anak kita sarjana tidak pernah nongol sholat jamaah di masjid. Itu punya rasa malu. Malu dong kalau pelat merah dipakai kendaraan siang-siang hari Ahad. Malu dong. Malu dong minta duit di pinggir jalan meras anak SMP. Itu orang yang baik sholatnya mestinya punya rasa malu. Coba kita pelajari itu ruku apa? Syarat sahnya sholat. Ada lagi syarat sahnya sholat, menghadap kiblat. Berarti orang yang baik sholatnya, apa hikmahnya menghadap kiblat? Fokus. Bekerja dia fokus, tidak kesana kemari dia pikir sembarang. Orang yang baik sholatnya mestinya bekerjanya fokus. Ini fokus ini orang modern bilang profesional. Orang yang baik sholatnya mestinya menghadap kiblat juga salah satu hikmahnya. Kalian ukhuwahmu, tinggikan persaudaraan. Ini di masjid coba lihat persaudaraan Pak. Orang yang rajin sholatnya insya Allah persatuannya kuat. Mulai saja dari takbir kita diajarkan. Mulai dari bacaan sholat kan sama semua. Mau orang Sunda, mau orang Bugis, orang Padang. Semua sama bacaannya Pak. Tidak mentang-mentang kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Sholat pakai bahasa masing-masing. Bayangkan bagaimana kacaunya sholat subuh di Tebet ini kalau sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum datang Pak Ian Harlan, orang Sunda. Dia pakai bahasa Sundanya, takbir pula. Saya tidak tahu apa bahasa Sundanya takbir. Nah, kalau orang Padang dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Oh, datang orang Bugis kampung saya. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Bunga lahu ta'ala malopo. Datang orang Kutai takbir juga dengan pakai bahasanya. Allah pore benih. Terakhir anak gaul dari Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Coba makanya semestinya orang yang baik sholatnya itu ukhuwah persaudaraan Islamnya kuat. Dia tidak perhatikan apa manhajnya dalam dakwah, dia tidak perhatikan apa ormasnya. Yang penting la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kau saudara saya. Itu orang yang baik sholatnya. Alhamdulillah Pak, saya lihat bapak-bapak ini rumah rajin sholat. Kalau bapak tidak ada sholat, tidak ada guna semua itu. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau ada orang tidak sholat, dia meninggal, jangan kau sholati. Coba kalau ini diterapkan Pak, pengurus masjid raya Al-Ittihad Tebet, dia lihat-lihat siapa jamaah yang tidak pernah sholat, meninggal, jangan sholati. Ya, kalau Imam Ahmad boleh sholati, tapi bukan imam masjid yang sholati imamnya, tapi siapa saja yang lewat panggil, kok imam ini sholat ini. Ada orang takut betul sama manusia tapi tidak takut kepada Allah. Saya tanya ini, ibu, siapa yang punya dunia? Siapa? Allah. Kita cari nafkah dari pagi sampai malam itu untuk dunia, iya kan?
Bapak kerja itu kan untuk supaya Ustaz, supaya bisa beli kendaraan, supaya punya beli rumah. Rumah, kendaraan, TV, handphone, itu dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Artinya apa? Mustahil dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia Bapak jauhi.

pendengar dimanapun Anda berada, telah tadi Anda ikuti Mutiara Islam untuk pagi hari ini. Dan selanjutnya kita jalan tepat pukul 6 saat ke ruang dengar Anda, kami akan hadirkan yakni buletin berita daerah untuk edisi hari ini. Selamat pagi dan selamat menantikan.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: Selamat pagi. Dari kawasan ADI Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
1: Saatnya menyampaikan berita.

0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Di antaranya, Bupati Tapanuli Utara meninjau 3 sekolah dasar di Kecamatan Parmonangan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak di desa di daerah pelosok. Penggiatan kembali program reboisasi menjadi salah satu formulasi yang perlu dilakukan guna mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, Bupati Tapanuli Utara meninjau 3 sekolah dasar di Kecamatan Parmonangan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak di daerah pelosok. Berikut laporan James Franciscus.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pendidikan hingga ke wilayah terpencil. Bupati Tapanuli Utara, Dr. Joni Staripar Persoaran Tabarat, meninjau 3 sekolah dasar negeri di Kecamatan Parmonangan. Selain mengevaluasi kondisi sarana-prasarana dan pelaksanaan program kebersihan sekolah, Saita Palas, Bupati juga memberikan motivasi kepada para siswa agar terus semangat belajar dan berani meraih cita-cita.
2: Isi nenek tentara, Merturu. Jalak kamu no nama kita, tentara. Isi nenek polisi.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan terus melakukan pendataan kebutuhan fasilitas pendidikan serta memberikan pendampingan kepada tenaga pendidik di seluruh wilayah. Langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk di daerah terluar dan terpencil. Pemerataan pendidikan diharapkan menjadi pondasi lahirnya generasi Tapanuli Utara yang unggul dan mampu bersaing di masa depan. James melaporkan.
0: Penggiatan kembali program reboisasi menjadi salah satu formulasi yang perlu dilakukan guna mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor. Deni Siahaan menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk menggiatkan sistem reboisasi atau penghijauan hutan dan lingkungan di daerah ini. Program penghijauan dinilai menjadi salah satu upaya terbaik yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan seluruh masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap bencana banjir dan longsor di daerah ini. Penilaian itu dikatakan Indra Sastra, seorang aktivis lingkungan di Tapanuli Tengah, saat ditemui RRI di kawasan Tugu Ikan Sibuluan, Tapanuli Tengah. Menurut Indra, selain berfungsi memberikan udara segar, penanaman kembali hutan gundul juga menjadi cara yang sangat ampuh dalam mencegah terjadinya banjir dan longsor, serta menjadi filter udara bagi orang banyak. Karena itu, kata Indra, dirinya mendorong pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menggalakkan kembali program penghijauan bagi seluruh warga di daerah ini.
4: Karena kita tahu fungsi pohon-pohon ini selain memberikan udara oksigen yang banyak kepada kita, kemarin kita baru lewat aktivitas asap, berfungsi juga untuk menyaringnya dan juga menahan air.
3: Indra yang juga praktisi pertanian ini meminta warga untuk selalu menjaga keseimbangan alam dengan tidak menebang pohon sembarangan, dan hal itu disebutnya sebagai upaya nyata dalam melakukan pencegahan bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah. Deni Siahaan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah keliling untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan. Liana Sution menurunkan laporannya.
5: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah keliling pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Desa Sabungan, Sipabangun, Kecamatan Padang Sidimpuan, Hutaimbaru. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dan mengendalikan inflasi di Kota Padang Sidimpuan. Gerakan pangan murah keliling menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat dengan harga di bawah pasar. Kegiatan ini juga menjadi langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga beras akibat musim panas serta membantu masyarakat yang terdampak bencana. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Padang Sidimpuan, Khairunisa Daulay, mengatakan kegiatan ini difokuskan pada wilayah yang terdampak bencana pada November 2025 lalu. Selain di Desa Sabungan Sipabangun, kegiatan serupa juga dilaksanakan di kawasan Aik Tampang, Kelurahan Manunggang, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, dan akan dilanjutkan ke kecamatan lain yang terdampak bencana.
6: Ya, kita hari ini gerakan pangan murah keliling khususnya untuk daerah wilayah yang terdampak bencana pada 2019-2025. Salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan terjangkauan pangan dan stabilitas pasokan dan harga pangan. Memang pada saat ini karena sudah mulai musim panas, harga beras sudah merancang meningkat, tapi belum terkali sehingga untuk antisipasinya kita mengadakan gerakan pangan murah ini untuk kali ini di gerakan pangan murah ini. Komoditas yang kita bawa beras, beras bulog dan beras lokal dengan harga tentunya di bawah harga pasar, di bawah harga dan ada minyak kita 12.700 per liter, gula pasir 18.000, ada bawang merah, ada bawang putih, ada tepung. Kebutuhan rumah tangga kita menekankan ini hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tidak untuk jual belikan, sehingga kapasitas susu beras ini paling banyak 4 saknya per rumah tangga, minyak gorengnya 2 liter.
5: Melalui program ini, pemerintah Kota Padang Sidin Puan berharap stabilitas harga pangan tetap terjaga dan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Diana Sution melaporkan.
0: Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajak masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus 2026. Liana Sution menurunkan laporannya.
5: Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta memeriahkan momen bersejarah tersebut. Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, mengeluarkan himbauan resmi agar warga mengibarkan bendera merah putih secara serentak selama satu bulan penuh di bulan Agustus 2026. Pengibaran ini diharapkan tidak hanya dilakukan di instansi pemerintahan, tetapi juga di seluruh elemen lingkungan masyarakat.
7: Bersama-sama menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih secara serentak di rumah, perkantoran, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing selama bulan Agustus 2026. Sebagai wujud cinta tanah air serta penghormatan kepada jasa para pahlawan. Mari kita semarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menjaga semangat persatuan, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama. Bersama kita wujudkan pembangunan menuju Tapanuli Selatan yang maju dan berkarakter unggul, sehat, cerdas, dan sejahtera, menyongsong Indonesia Emas 2045.
5: Selain menghimbau pengibaran bendera, Gus Irawan juga menekankan pentingnya memaknai kemerdekaan dengan menjaga semangat persatuan, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama. Gus Irawan berharap semangat perayaan ke-81 kemerdekaan RI dapat menjadi motor penggerak pembangunan menuju Tapanuli Selatan yang maju, berkarakter unggul, sehat, cerdas, dan sejahtera dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Liana Sution melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang Sidin Puan memberikan pembinaan kepada kader PKK Desa Huta Padang sebagai persiapan menghadapi evaluasi desa, kelurahan binaan, kategori Aku Hatinya PKK, tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Berikut laporan James Franciscus.
1: Pemerintah Kota Padang Sidin Puan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar pembinaan bagi kader PKK Desa Huta Padang dalam rangka persiapan evaluasi desa, kelurahan binaan kategori Aku Hatinya, PKK tingkat Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan berlangsung di Balai Desa Huta Padang kemarin tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Padang Sidin Puan, Holidin Siregar, menyebutkan pembinaan bertujuan meningkatkan kesiapan desa menghadapi penilaian sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK.
8: Apa inovasi-inovasi yang ada yang mau diterapkan di situ, itulah dibuat. Kemudian kami tekankan kepada Pak Camat atau Ibu ya, Ibu Kepala Desa untuk laporan. Dan bisalah dioret-oret, paling tidak sebelum tanggal 17 itu sudah ada bab 2. Biar nanti kita bisa mengevaluasi apa yang kurang, apa yang perlu dibenahi di situ. Karena tanpa kolaborasi dengan Bapak dan Ibu yang hadir di sini, itu tidak akan berhasil. Ya. Kami juga berkoordinasi terus dengan apa? Dengan provinsi. Tapi alhamdulillah, saya banyak terima kasih dengan kakak kota yang telah membina dan OPD yang telah berkolaborasi. Memang penilaian positif kebetulan kemarin bapak ibu yang menilai itu adalah mantan yang di sini. Nanti saya sudah dapat bocoran juga yang menilai lain. Berarti kalau lain orangnya lain prinsip dan penilaiannya.
1: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan berharap pembinaan ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan, sekaligus membawa Desa Huta Padang meraih hasil terbaik pada evaluasi tingkat Provinsi Sumatera Utara. James melaporkan.
0: Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang pria lantaran memperkosa dan membunuh seorang anak berusia 7 tahun yang jasadnya ditemukan di dalam sumur di sebuah rumah yang masih dalam proses pembangunan di Kecamatan Angkola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan. Rizky menurunkan laporannya.
9: Kasus penemuan jasad seorang anak perempuan berusia 7 tahun di sebuah rumah yang sedang dalam proses pembangunan tepatnya di Desa Huta Holbung, Kecamatan Angkola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, akhirnya menemui titik terang. Tim operasional Satreskrim Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berinisial MH di rumahnya yang berada tepat di samping TKP. Petugas pun memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku lantaran melawan pada saat mencari barang bukti. Ditemui pada Jumat pagi, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso mengatakan dari hasil otopsi dan visum et revertum, ditemukan beberapa luka di bagian tubuh korban mulai dari leher, tangan, dan kemaluan. Selain itu, AKBP Anton Santoso mengatakan antara korban dan pelaku merupakan kerabat dan rumah antara keduanya berjarak sekitar 150 meter.
10: Awalnya orang tua korban ini pamit ke orang tuanya, bahwasanya korban ini akan menginap di rumah orang tua angkatnya. Karena merasa tidak ada kabar, berarti orang tua korban ini merasa anak tersebut ada di orang tua angkatnya. Akan tetapi keesokan harinya sudah mulai ramai masyarakat dengan ditemukannya anak di bawah umur meninggal dunia di sumur, seperti itu. Dari ditemukan di TKP, kemudian korban ini dibawa ke rumah sakit. Kemudian dari pihak keluarga karena merasa ada kejanggalan, sepakat untuk dilakukan autopsi dan visum et revertum. Dari hasil tersebut ditemukanlah beberapa luka, yaitu di leher, kemudian di tangan, dan di kemaluan di korban tersebut. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, Satreskrim Polres Tapsel running secara maraton, baik memeriksa melakukan pemeriksaan saksi dan mengumpulkan alat bukti yang ada di TKP, kami sudah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka inisial MH.
11: Untuk motif, Pak, seperti apa, Pak?
10: Sementara motif masih kita dalami, nanti perkembangannya kami laporkan kembali.
11: Ini, Pak, satu lagi, Pak. Itu kan hubungan keluarga korban dengan pelaku ini memang hubungan tidak. Keluarga atau tidak, Pak?
10: Masih ada hubungan darah, tapi agak jauh hubungan darah. Masih kerabat, tapi.
11: Artinya antara keduanya kerabat, Pak, ya?
10: Kerabat, masih okay. Kerabat.
11: Baik.
9: Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tapanuli Selatan untuk mengetahui apa motif di balik kasus ini. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Untuk memberi rasa aman bagi pengendara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu menyiagakan alat berat di jalur rawan longsor Jalan Sibolga Tarutung. Laporannya disampaikan Deni Siahaan.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta untuk lebih meningkatkan pengawasan di Jalan Nasional Sibolga Tarutung. Permintaan itu dikatakan Antoni Kosasi, seorang pemerhati transportasi di Sibolga Tapanuli Tengah, saat ditemui RRI di Sibolga. Selain menyiagakan alat berat di jalur itu, Antoni mengatakan pemerintah melalui instansi terkait harus tetap melakukan pemantauan dan pengawasan di jalan yang menjadi akses utama dari Sibolga menuju Medan. Antoni juga mengatakan melakukan pengawasan di jalur rawan longsor ini menjadi hal yang sangat prinsipil, selain untuk kelancaran arus transportasi juga untuk keselamatan pengguna jalan.
12: Itu sih sebenarnya pemerintah harus lebih pengawasan ketatnya ya, karena kan pasti ada prinsipalnya. Nah, pengawasannya.
3: Kemudian Antoni juga menambahkan longsor yang menimbulkan kemacetan di jalur ini tidak saja berdampak buruk pada sisi transportasi, namun juga berdampak buruk untuk roda perekonomian dan sirkulasi barang dan bahan kebutuhan pokok yang akan masuk ke kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Deni Sihaan melaporkan.
0: DPC Partai Demokrat Kota Sibolga melaksanakan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri di Komplek Hunian Tetap Huntap di Jalan Sudirman, Kelurahan Aik Parembunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Rizky menurunkan laporannya.
9: DPC Partai Demokrat Kota Sibolga melaksanakan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri di Komplek Hunian Tetap atau Huntap di Jalan Sudirman, Kelurahan Aik Perombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Kegiatan yang diprogram sebagai aksi penghijauan tersebut digelar pada Jumat 7 Agustus 2006 pagi. Terlihat di lokasi, acara juga dihadiri oleh anggota DPR RI Muhammad Lokot Nasution yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Penarik, Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Maruba Lumban Tobing, anggota DPRD Kota Sibolga Tony Agustinus Lumban Tobing, serta PLT Ketua DPC Partai Demokrat Kota Sibolga Khairil Huda. PLT Ketua DPC Partai Demokrat menjelaskan kegiatan ini dilatar belakangi atas peristiwa bencana alam yang melanda Kota Sibolga pada tahun lalu. Selain itu, aksi penghijauan itu juga merupakan bentuk dukungan mereka terhadap program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto.
13: Baik, terima kasih untuk kawan-kawan media. DPC Partai Demokrat Sibolga ini melaksanakan satu perintah atau instruksi dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Menginstruksikan bahwasannya Partai Demokrat harus bisa bekerja dan menghadirkan sebuah langit biru, yang mana ini adalah bagian dari Astacita, 8 Astacita Presiden Prabowo. Nah, kenapa ini kita laksanakan? Karena politik itu bukan serta-merta hanya memikirkan sebuah kekuasaan, tapi bagaimana menghadirkan sebuah pro kepada kelestarian lingkungan. Jadi sebuah langkah kebijakan yang dibangun ini adalah sebuah langkah gerakan yang mulia. Sehingga Partai Demokrat ini benar-benar melaksanakan ini dan berkolaborasi dengan seluruh pihak, baik ormas, pemerintahan kota dan pemerintah kecamatan dan kelurahan, untuk bersatu padu bagaimana menghadirkan sebuah langit biru itu. Nah, salah satunya adalah bagaimana menanam pohon. Ini adalah sebuah kampanye menanam pohon, yang mana Kota Sibolga ini kemarin, seperti kita ketahui bersama, adalah salah satu kota yang terlanda bencana.
9: Selain itu, kegiatan ini mendapatkan respon baik dan apresiasi dari pemerintah Kota Sibolga. Dalam hal ini, Wali Kota Sibolga Sukri Penarik menyampaikan bahwa Pemko sendiri saat ini memikirkan bagaimana penanggulangan bencana untuk pembangunan dan rehab lokasi terdampak bencana.
14: Karena pemerintah Kota Sibolga saat ini memikirkan bagaimana penanggulangan bencana, terus pembangunan-pembangunan yang dilakukan untuk perbaikan rehab rekon, tetapi Partai Demokrat selangkah lebih maju untuk memikirkan agar lingkungan yang kemarin rusak bisa kembali baik, terkhusus di wilayah Huntap.
9: Acara diakhiri dengan penyerahan bibit pohon kepada perwakilan warga dan dilanjutkan dengan penanaman pohon serta tanaman buah di lokasi Huntap. Rizky Ramadan melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Tapanuli Utara meninjau 3 sekolah dasar di Kecamatan Parmonangan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak daerah pelosok. Penggiatan kembali program reboisasi menjadi salah satu formulasi yang perlu dilakukan guna mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Siombing mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id, unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga, tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi

0: Hello.
1: Nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi, dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @RRI_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

Pendengar, selanjutnya kita akan jelang tepat pukul 7, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti berita sentral. Dan selamat pagi, selamat menantikan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melari gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar.